0: pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkopimda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
2: Halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, perasaan gimana?
7: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita
10: dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Anggap 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
12: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
13: Laporan Khusus.
0: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
14: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
0: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15: This issue in the spirit of good neighborliness.
16: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: And for the region as a whole.
0: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
17: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
0: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: 94,9 MHz, Program 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Pendengar, Kementerian Haji menyebut penyelenggaraan Haji 2026 berpotensi menggerakkan ekonomi nasional. Program itu dinilai memberi manfaat besar bagi pelaku UMKM Indonesia. Direktur Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Jainal Effendi, menyampaikan biaya haji mencapai 18,2 triliun rupiah. Pernyataan itu disampaikan Kamis 7 Mei 2026 malam di Madinah. Jainal mengatakan dana haji diharapkan menciptakan dampak ekonomi lebih luas. Menurut Jainal, perputaran dana haji dapat menjadi stimulus pertumbuhan UMKM nasional. Program itu juga mendukung visi Tri Sukses Haji pemerintah. Ia menilai manfaat ekonomi haji perlu dirasakan langsung masyarakat daerah. Pelaku UMKM disebut menjadi sektor penting dalam pengembangan ekonomi haji. Kementerian Haji juga meluncurkan platform digital oleh-oleh haji bagi jamaah Indonesia. Platform itu mempermudah transaksi lintas negara secara aman dan praktis. Jainal menghimbau jamaah memakai platform resmi yang disediakan pemerintah. Menurutnya, platform tersebut membantu mengurangi potensi penipuan transaksi oleh-oleh haji. Pemerintah juga ingin mendukung pengembangan produk dalam negeri melalui layanan digital. Kementerian Haji akan terus mengevaluasi dampak ekonomi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Beberapa indikatornya meliputi eksportir bumbu dan pertumbuhan UMKM sekitar hotel jamaah. Informasi tadi pendengar dapat Anda baca melalui rri.co.id.

0: pohon memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim global karena kemampuannya menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan melepaskan oksigen, membantu mengurangi efek rumah kaca. Selain itu, pohon juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pohon bukan sekedar tumbuhan peneduh. Mereka adalah penyerap karbon alami, penjaga kelembapan udara, dan pelindung tanah serta air. Setiap pohon yang tumbuh membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, penyebab utama pemanasan global. Pohon melakukan fotosintesis, menyerap CO2 dari atmosfer, dan menyimpannya dalam batang, daun, dan akar. 1. Pohon dewasa dapat menyerap sekitar 22 kg CO2 per tahun. 2. Mendinginkan suhu lingkungan. Pohon memberikan efek penurunan suhu lokal, terutama di wilayah perkotaan, dengan menghalangi sinar matahari langsung, meningkatkan kelembapan udara, mengurangi kebutuhan energi untuk kepentingan ruangan. 3. Mengatur siklus dan air, cegah kekeringan. Akar pohon menyerap dan menyimpan air, membantu mencegah kekeringan serta mengurangi risiko banjir. Pepohonan juga memperlancar siklus hidrologi. 4. Melindungi dari bencana alam. Hutan lebat menahan laju angin, badai, serta mencegah erosi tanah dan longsor yang makin sering terjadi akibat cuaca ekstrim. 5. Mendukung keanekaragaman hayati. Pohon menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menjaga ekosistem tetap stabil dan tahan terhadap perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? Menanam dan merawat pohon di sekitar rumah, sekolah dan komunitas, mengurangi penggunaan kertas dan kayu dari sumber ilegal, mendukung produk dan perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Pohon bukan hanya bagian dari lanskap alam mereka, adalah barisan pelindung bumi dari krisis iklim. Semakin banyak pohon, semakin besar peluang kita menjaga masa depan yang hidup dan layak huni.
1: Asik, sudah dapat surat cuti, tiket juga sudah di tangan, saatnya liburan. Tapi posting dulu ah. Akhirnya dompet kesayangan ketemu juga. KTP, ATM, SIM, semua aman. Hello guys, ini ya alamat baruku. Jangan sampai salah alamat lagi ya.
2: Eksis di media sosial sih tak ada salahnya. Tapi ingat, kejahatan di dunia maya itu nyata loh. Sebaiknya, tidak semua hal kita posting, apalagi menyangkut data-data pribadi kita. Karena data pribadi adalah hal berharga yang harus kita jaga.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk Sabtu 9 Mei 2026. Perakirawan BMKG Masyayu F. mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut: untuk Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang, hujan dengan intensitas ringan. Padang dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas sedang. Pangkal Pinang, hujan disertai petir, sedangkan Bandar Lampung berawan tebal. Untuk Serang, Semarang, dan Yogyakarta, hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal. Untuk Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berawan tebal. Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Banjarmasin hujan disertai petir. Untuk Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Untuk Ternate, berawan tebal, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jayapura berawan. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paru, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di China, Vietnam, dan Swedia.
1: Kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda di suasana siang hari ini. Oke, bagaimana dengan akhir pekan Anda bersama keluarga? Ada rencana apa nih di akhir pekan? Ya, tentunya berbagai rencana sudah disiapkan ya, sembari menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Fak-Fak, atau yang memilih di rumah saja nih, tidak kemana-mana sambil beres-beres rumah. Oke, apapun aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat dan sukses ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga juga sepertinya sudah mulai sibuk nih ya, mempersiapkan hidangan siang untuk anggota keluarga. Kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang.

0: Via Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias quadrick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

0: 89.9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, tiga pendaki Gunung Dukono, Halmahera, Maluku Utara hilang setelah gunung itu meletus. Tim gabungan masih melakukan pencarian tiga pendaki pasca erupsi Gunung Dukono hingga Jumat 8 Mei 2006 sore. Sebelumnya, dua orang dinyatakan hilang, namun kini menjadi tiga orang. Satu orang adalah warga negara Indonesia, turut dinyatakan hilang. Ketiga pendaki tersebut masing-masing berinisial HWQT, 30 tahun, dan SMBAH, 27 tahun, keduanya warga negara asing, WNA, serta E, seorang perempuan, WNI. Kepala Pusat Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Bukhari mengatakan operasi pencarian terus diperluas. Sementara itu, sebanyak 15 pendaki lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka terdiri atas 7 WNA asal Singapura dan 8 WNI. Dua korban selamat, RS dan JA, membantu tim SAR memberikan informasi jalur pendakian dan titik terakhir keberadaan korban. Operasi pencarian sempat dihentikan sementara akibat lontaran larva pijar yang mencapai 1,5 km dari puncak. Setelah situasi dinilai memungkinkan, operasi kembali dilanjutkan dengan pembagian dua tim pencarian. Tim pertama dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Halmahera Utara dengan penyisiran jalur menuju puncak. Pantauan juga dilakukan lewat udara menggunakan drone. Tim tersebut berada sekitar 500 meter dari puncak gunung. Tim kedua melakukan pencarian di wilayah aliran sungai dekat kawasan puncak. Sungai itu diduga menjadi lokasi pergerakan korban. Operasi melibatkan BPBD, Basarnas, TNI Polri, Pos Pengamatan Gunung Api Dukono, tenaga medis dan relawan setempat. BNPB menghimbau masyarakat, wisatawan dan penggiat pendakian agar tidak beraktivitas di kawasan Gunung Dukono. Selain aktivitas vulkanik masih meningkat, warga wajib mengikuti arahan resmi pemerintah daerah dan PVMBG. Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Informasi tadi pendengar kembali kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

siang ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan info.

Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak

membaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsistensi dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life. Adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jemaah Calon Haji Indonesia gelombang 2 tiba di Mekah Kamis 7 Mei 2026 pagi waktu Arab Saudi. Kedatangan mereka disambut meriah sebagai kloter pertama gelombang 2 di kota Mekah. Kloter 44 embarkasi Solo tiba di Burj Raddak Hotel kawasan Raudah sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi. Rombongan berasal dari Kudus dan Blora, Jawa Tengah dengan total 360 jamaah dan petugas. Sebanyak 11 bus membawa rombongan dari Bandara King Abdul Aziz menuju hotel sektor 5 Mekah. Jamaah laki-laki tanpa mengenakan ihram setelah mengambil miqat sebelum memasuki Mekah. Ketua kloter menyambut jamaah langsung diarahkan beristirahat setibanya di hotel. Rombongan terdiri atas 168 jamaah laki-laki dan 192 jamaah perempuan. Sebanyak 175 jamaah tercatat berusia di atas 60 tahun dan mendapatkan perhatian khusus. Kloter SOC44 mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pukul 7.55 menit waktu Arab Saudi. Petugas segera memberangkatkan jamaah menuju Mekah agar memiliki waktu istirahat. Sebanyak 15 kloter dijadwalkan tiba di Bandara King Abdul Aziz pada hari pertama gelombang 2. Kloter berasal dari Solo, Lombok, Aceh, Padang, Makassar, Batam, Surabaya, dan Jakarta. Petugas menyebut sebagian jamaah sudah mengenakan ihram sejak keberangkatan dari Indonesia. Daftar kloter yang tiba hari ini meliputi SOC44 hingga SUB59 dari berbagai embarkasi. Kedatangan bertahap dilakukan untuk memperlancar layanan transportasi dan akomodasi jamaah di Mekah. Informasi tadi kembali kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia juga menemani suasana Anda ya di siang hari ini ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Masih saya temani Anda hingga nanti pukul 12 siang dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda. Ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Ya, apalagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Selamat siang juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya untuk Anda. Pendengar, gajah liar Sumatera kembali memasuki permukiman warga di desa Krueng Ayon, kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Dalam beberapa hari terakhir, kondisi ini membuat masyarakat setempat resah karena satwa tersebut mulai mendekati area rumah warga di perkampungan. Pejabat Kuecik Krueng Ayon, Henry, mengatakan gajah liar bahkan telah memakan umpan ayam milik warga. Ia menambahkan tanaman sawit warga sebelumnya juga kerap menjadi sasaran satwa dilindungi tersebut. Henry berharap ada perhatian dari pihak terkait, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, agar segera menghalau gajah kembali ke habitatnya di hutan agar tidak menimbulkan korban. Baik, sementara itu Kepala BKSDA Aceh Jaya Supriyadi menyampaikan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait keberadaan gajah. Meski demikian, pihaknya memastikan akan segera menindaklanjuti informasi tersebut. Sebagai langkah awal, BKSDA akan memberikan mercon kepada warga untuk menghalau gajah dari permukiman. Jika upaya tersebut belum berhasil, tim akan diturunkan langsung ke lokasi, mengingat wilayah tersebut tidak jauh dari Clinical Research Unit. Baik, dari satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
3: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz, Indonesia, mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan 2 tahun 2024 yang di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia ya temani suasana Anda di siang hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang gak saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Ya, mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MF Hondius. Yahya menilai penyakit tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Ia menegaskan pentingnya mengetatkan screening bagi warga negara Indonesia WNI maupun warga negara asing WNA yang masuk ke tanah air. Menurutnya langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Selain pengawasan perbatasan, politisi senior Partai Golkar tersebut meminta kesiapan fasilitas kesehatan diperkuat, termasuk ketersediaan tes PCR di rumah sakit pusat maupun daerah. Dinilai langkah pencegahan tetap perlu dilakukan, meski penyebaran virus saat ini masih terbatas di kapal pesiar. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengantisipasi penyebaran hantavirus yang mewabah di kapal pesiar tersebut. 8 orang dilaporkan diduga tertular, dengan 3 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disebut tengah memperkuat sistem screening untuk mendeteksi potensi masuknya virus di Indonesia. Menkes menyebut hantavirus merupakan virus berbahaya, sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan WHO guna memperoleh pedoman penanganan dan deteksi dini. Berdasarkan hasil koordinasi sementara, penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar dan belum meluas ke wilayah lain. Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi global guna mencegah potensi penyebaran ke Indonesia. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: kuku tangan, kira-kira mana yang lebih cepat panjang ya? Nah, ternyata kuku tangan tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku tangan tumbuh sekitar 3,5 sampai 4 mm per bulan, sementara kuku kaki tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Penyebabnya karena kuku tangan melakukan aktivitas lebih banyak daripada kuku kaki. Berdasarkan anatomi tubuh, letak kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Sementara kuku kaki lebih terhambat pertumbuhannya karena sering memakai kaos kaki atau sepatu, sehingga sirkulasi dan aliran darah terhambat. Namun ternyata beda musim juga ikut mempengaruhi kecepatan tumbuh kuku kita. Nah, ketika musim dingin, darah yang mengalir ke area kuku tangan lebih sedikit karena penyempitan pembuluh darah, sehingga laju pertumbuhan kuku tangan sangat lambat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku tangan akan lebih cepat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku kaki akan lebih cepat.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda ya di siang hari ini, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Selamat siang buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai aktivitas di akhir pekan ini. Kehadiran kami juga dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id dapat menemani Anda semuanya, ataupun juga untuk Anda yang saat ini ya tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami juga dapat

0: mulai makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari. Cireng, seblak, ayam geprek, dan makaroni pedas mudah ditemukan di berbagai tempat. Nah, berikut alasan makanan pedas digemari masyarakat Indonesia, dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, budaya yang kental dengan rasa pedas. Makanan pedas sangat lekat dengan penggunaan rempah Nusantara seperti cabai, lada, dan kunyit dalam kuliner Indonesia. Iklim tropis Indonesia membuat makanan pedas digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme. Yang berikut adalah cabai mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, dan zat besi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Meski bermanfaat, konsumsi cabai berlebihan dapat meningkatkan asam lambung dan memicu gangguan pencernaan. Iya, banyak masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari. Beragam sambal Nusantara menghadirkan sensasi khas yang memberi kepuasan bagi pencinta makanan pedas. Berikut, Indonesia beriklim tropis ya, dengan cuaca panas yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas. Makanan pedas dipercaya membantu melancarkan peredaran darah, memberikan sensasi segar bagi tubuh. Berikut adalah sensasi pedas dapat memicu pelepasan endorfin yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi sebagian orang. Kondisi tersebut membuat banyak orang merasa ketagihan menikmati makanan pedas dalam keseharian. Yang terakhir, tubuh akan melepaskan endorfin saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut. Endorfin juga berperan sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh merasa lebih rileks. Ya, makanan pedas telah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat. Meski memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Oke, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Iya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
2: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa?
1: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
3: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya

0: setiap bulan mungkin bisa panen dua kali karena keterbatasan air. Akhirnya satu bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau satu bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kampung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada. Mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah? Karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik

trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Korup merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hati Jawa Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Program 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Bersama saya Siti Nuraisa temani Anda di hari ini Sabtu 9 Mei 2026 menggantikan rekan Hatijah Bajo dengan berbagai segmen di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Awal jumpa kita, kami hadirkan segmen musik tradisional dan budaya hingga saat kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Salam sehat, penuh semangat untuk pendengar yang masih setia dengan segala aktivitasnya.

sudah kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Berdengar dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah menyemangati Anda ya di suasana siang hari ini, ataupun untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang karena sudah jam 12 lebih 14 menit bagi pendengar yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian timur. Saatnya untuk Anda menikmati istirahat siang, entah itu rehat sejenak atau menikmati hidangan siang. Dan pendengar, ngomongin soal hidangan ya, tentunya Indonesia punya ragam hidangan khas Nusantara yang tentunya sangat nikmat ya dicicipi. Nah, ini salah satunya adalah gado-gado yang merupakan salah satu hidangan ataupun makanan tradisional Indonesia yang sangat populer, khususnya berasal dari daerah Jawa. Hidangan ini dikenal sebagai salad khas Indonesia karena terdiri dari berbagai macam sayuran rebus yang disajikan dengan siraman saus kacang yang gurih dan lezat. Bahan utama gado-gado seperti yang kita ketahui biasanya meliputi sayuran seperti bayam, kangkung, kol, tauge, kentang, dan kacang panjang. Selain itu, gado-gado juga dilengkapi dengan sumber protein seperti tahu, tempe, dan telur rebus. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan saus kacang yang dibuat dari kacang tanah goreng, bawang putih, cabai, gula merah, garam, dan terkadang ditambahkan santan atau air asam jawa untuk memperkaya rasa. Pendengar, selain lezat, gado-gado juga dikenal ya sebagai makanan yang sehat dan bergizi. Kandungan sayur-sayuran memberikan serat, vitamin, dan mineral yang baik bagi tubuh. Sementara kacang tanah, tahu, dan tempe menjadi sumber protein nabati yang penting. Gado-gado tidak hanya mencerminkan kekayaan rasa kuliner Indonesia, tetapi juga menunjukkan kearifan lokal dalam mengolah bahan-bahan sederhana menjadi hidangan yang bernilai tinggi. Hingga kini, gado-gado tetap menjadi favorit masyarakat dan mudah ditemukan di berbagai daerah, mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran.

0: Setiap hari ada saja orang yang tertipu lewat pesan online. Ada yang kehilangan tabungan karena percaya pesan palsu dari bank. Ada pula yang tergoda hadiah undian yang ternyata fiktif. Modus penipuan kini makin beragam. Ada yang pakai akun palsu menyerupai instansi resmi. Ada juga yang memanfaatkan rasa panik atau rasa senang kita. Sekali lengah, data pribadi bisa dicuri, uang pun raib seketika. Ingat, penipu makin pintar memainkan psikologi. Jangan pernah bagikan data pribadi, kode OTP atau password kepada siapapun. Periksa ulang setiap pesan dan tautan yang mencurigakan. Waspada selalu terhadap penipuan digital. Lindungi diri, lindungi data, karena keamanan dimulai dari kewaspadaan kita sendiri.
1: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
2: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso yang berarti hewan sakral adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di tengah kekayaan budaya Indonesia, Papua memiliki salah satu alat musik tradisional yang khas dan syarat makna, yaitu tifa. Lebih dari sekedar alat musik, tifa menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua, terutama dalam menjaga kebersamaan dan identitas budaya. Tifa umumnya terbuat dari kayu yang dilubangi di bagian tengah, kemudian salah satu ujung

Ya, ditutup dengan kulit hewan, biasanya kulit rusa yang berfungsi sebagai membran penghasil suara. Bentuknya sederhana namun menghasilkan bunyi yang khas dan ritmis. Setiap daerah di Papua bahkan memiliki bentuk dan corak ukiran tifa yang berbeda, mencerminkan kekayaan seni lokal. Dalam kehidupan sehari-hari pendengar, tifa tidak hanya dimainkan sebagai hiburan. Alat musik ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat, penyambutan tamu, hingga pertunjukan seni seperti tarian tradisional Papua. Irama tifa yang kuat dan berulang mampu menghidupkan suasana sekaligus menyatukan gerak dan semangat para penari. Tifa juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Ketika dimainkan bersama-sama, tifa menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat berkumpul, menari, dan merayakan momen bersama tanpa memandang perbedaan. Disinilah tifa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan individu dalam satu harmoni. Di era modern seperti sekarang, keberadaan tifa menghadapi tantangan. Arus globalisasi dan perkembangan musik modern membuat generasi muda perlahan mulai menjauh dari alat musik tradisional. Namun berbagai upaya pelestarian terus dilakukan, baik melalui pendidikan, festival budaya, maupun pertunjukan seni yang melibatkan generasi muda. Tifa bukan hanya alat musik, melainkan simbol identitas dan kebersamaan masyarakat Papua. Melestarikannya berarti kita turut menjaga warisan budaya yang tak ternilai. Di setiap dentingnya, tifa tidak hanya menghasilkan suara, tetapi juga menyampaikan cerita, tradisi, dan semangat persatuan yang telah hidup sejak lama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Indonesia kaya akan tradisi kuliner yang unik dan syarat akan makna filosofi. Salah satunya adalah nasi tumpeng. Hidangan nasi kuning yang disajikan dalam bentuk kerucut dan dihiasi dengan berbagai jenis lauk pauk dan sayuran di sekelilingnya. Di balik lezatnya nasi tumpeng tersimpan beragam makna dan filosofi, seperti bentuk, puncak kerucut mempresentasikan konsep ketuhanan, simbol harapan agar kehidupan manusia semakin sejahtera. Aneka hidangan berjumlah 7 macam, 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu, maksudnya pitulungan atau pertolongan. Nama tumpeng akronim dari kalimat yen metu kudu mempeng, artinya ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat. Pemotongan tumpeng diawali dari bagian puncak agar maksud pemangku hajat tercapai dengan hasil terbaik. Potongan tumpeng diberikan kepada seseorang sebagai ungkapan rasa hormat atau sayang.

Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini Anda dengarkan lagu dari daerah Toraja yang dinyanyikan oleh Maharani dengan judul Merendeng Marampa. Masih ada beberapa satu atau dua ya lagu daerah yang akan saya hadirkan temani Anda hingga menuju pada pukul 13 waktu Indonesia Timur saat kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fak-Fak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi sisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol mata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain memang biasa dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang perbedaan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan bertahan berjuang di laga terakhir apalagi 2 laga akan 1 minggu laga berhenti ya di rumah jadi penting buat harus sepotong dan juga di ramangan dan seperti
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa bebenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiles Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elano FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara

0: dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar para pecinta irama dangdut dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026, setelah kita dengarkan bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Kata, kemudian ada lagu dari Esta Risti, Hanya Ingin Kau Tahu. Dan di segmen ini pendengar, saya nantikan ya partisipasi Anda di 0811-495-9490. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bro David dan pendala kita.
0: Dan pendala kita, selamat siang Bang Lei. Bareng sama siapa di situ, ayo.
1: Ada Bang Putra.
0: Harus saya tanya dulu Ma ya. Gimana?
1: Tadi kan Mas Bang Lei telepon, saya kan masih lagu pertengahan lagu. Nanti dia tunggu rempat dulu. Tapi ada yang masuk. Dicoba terus. Sekarang sudah habis waktunya, sudah mungkin. Oh. Telepon berdering.
0: Akhirnya bisa tembus ya. Okay. Bang Lei, lagi ngapain siang ini? Lagi aktivitas kah atau lagi kerja?
1: Ya, Bang Lei lagi santai di rumah, lagi bareng-bareng dengar Pro Dangdut, no?
0: Wih, mantap. Kalau Bang Putra, halo Bang Putra.
2: Iya,
0: ini Bang Lei kegirangan sekali nih. Bahagia dia. Iya.
2: Karena Bang Lei sudah panggil-panggil, jadi kita ditunggu.
0: Oh, begini ya. Okay, saya bagi tugas ya. Yang satu pilih lagu, yang satu salam-salam, boleh?
1: Oh, Bang Lei lagu.
0: Okay, ini lagu yang tersedia ada Ona Sutra, Titip Cintaku, Trio Macan, Sambalado, Fildan, Terima Kasihku, Safira Inema, Ganti Ayang, Kristina, Jatuh Bangun, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Happy Asmara, Secinta-Cintanya, Ine Sintia, Cinta Bukan Sayur Asem, Ike Nurjanah, Terlena, Uci Sucita, Fitsule, Perjalanan Cinta, Lesti, Terkesan, Rizky Rido, Jodoh di Tangan Allah, Revina Alvira, Gara-gara Sebotol Minuman, Rita Sugiarto, Malam. Mau yang mana nih?
1: Sesuai dengan acara, sesuai dengan akhir podcast ini, bagus apa toh?
0: Lagunya siapa?
1: Yang pertama aja Bang Putra ya.
2: Boleh.
0: Berarti yang salam-salam Bang Putra ya.
1: Iya Mbak, yang pertama tadi apa tuh Mbak Asya?
0: Ona Sutra, Titip Cintaku.
1: Nah itu lagi, sesuai dengan akhir pekan.
0: Okay, Bang Putra silakan.
2: Oke, Bro Dangdut.
1: Kasihan Bunda Natalia, ini tingkang banget.
2: Selamat siang Mbak Aisyah, Bro Dangdut dan Adelvita. Selamat bertugas juga, sehat selalu. Bang Lei, terima kasih. Bagi Kristina Natalia.
1: Kering tangannya.
2: Mbak Iram, ada juga Pak Junaidi, ada juga semua yang gimana di sana. Ada juga Bintang Pratama, Pak Nasrun juga. Sama juga Ibu Farida, juga ada Bang Atus, juga ada Pak Saban, Bang Darwin, Om Botas, Ibu Ani, dan juga Bang Lili, Bang Yoga juga, Bang Upa, Pak Rahman, dan Pak Ustaz, dan juga Adi Irman juga, Bang Luhut, dan juga ada Bunda Ima, ada Bang Matri, Bang Yeri juga, ada juga Bang Sud, Tante Maria dan keluarga di Palembang, Pak Freddy, Ibu Putri, Putri Kwansing, dan juga Mbak Randa, sudah.
1: Jangan lupa semua. Itu orang,
0: iya,
1: jangan lupa semuanya. Itu Pak RRI Pak yang disapa, Bang Putra.
0: Semuanya, dari A sampai Z. Kasihan lagi yang lagi ketuk-ketuk di belakang gitu ya Bang Putra ya. Terima kasih Bang Lei, Bang Putra juga.
2: Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, untuk Bang Lei dan Bang Putra. Berikutnya, halo, selamat siang. Halo, Panasrun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panasrun.
3: Yo.
0: Bagaimana cuaca di sana?
3: Iya, cuaca lagi sedap. Hari secara hatiku juga hatinya mulia juga.
0: Asik, secara hatiku gitu ya. Lagunya mau yang mana nih, Panasrun?
3: apa lagu tadi yang pertama saja apa?
0: Yang pertama sudah kali, terpilih Ona Sutra, Titip Cintaku. Yang tersisa ada Trio Macan, Vildan, Safira Inema, Kristina.
3: Iya, yang
0: Yang mana?
3: Vildan.
0: Vildan.
3: Iya.
0: Oke, salam ya.
3: Pertama-tama baik sahabat tugas selalu bersama kalau bermaya. Terus saya tugas bersama kepala dan putar tengah Vildan Cendana. Jadi Alio Baris Narani ada yang Masehi, ada Benda Mbak Anis, ada Gede Bapak Suku, ada Bung Lei, Bisa Pasat Makassar, Mbak Alpedi Putri, Bukas yang disuruh yang ada Faida, Marfia, Ibu Kristin Tetoi, ada Pak Jenaidi, semuanya lah tempat kecuali pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Pak Nasrun di Palu, selamat siang Bunda Christine.
4: Selamat siang Mbak Isa.
0: Siang kembali. Dan
4: dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita.
4: Ribut di udara.
0: Itu lagi.
4: Ada.
0: Mau dengar yang mana tinggal mana gitu ya.
4: Komplain, jangan terima yang satu.
0: Kalau masuk lebih dari satu, Bun, saya berbagi begitu. Ada yang pilih lagu, habis ada yang salam-salam.
4: Habis waktu Mbak Isa, mereka berdua banyak ngobrol di udara.
0: Tidak juga, Bun. Soalnya kalau misalnya berduanya titip salam, berarti kan waktunya habis percuma gitu. Jadi saya bagikan tugas.
4: Satu aja ya yang itu ya, satu lagu, satu salam ya.
0: Iya, satu lagu, satu salam. Kalau lebih dari dua ya menyesuaikan saja begitu.
4: Iya.
0: Lagunya mau yang mana, Bun?
4: Ikan Nurjana aja, Mbak.
0: Ikan Nurjana. Pecinta lagu dangdut lawas nih ya. Ingat dulu-dulu, Bun. Oke. Okay.
4: Salam ya, Mbak Isa.
0: Buat
4: yang
0: siapa?
4: Pertama ya, ada Ibu Maria yang di Palembang ya, Ibu Utri Pak Fedi. Lanjut, Ibu Mas Lia ya, ada Bang Bintang Pratama, Pak Hamali, Pak Nasrun. Ada juga Ayu di Mas Soe, Cendana, Cendana, Jakarta. Ibu Sofia Saat. Ada Kang Ahmad Kirwan juga ya, Bang Iwan, Bang Leput, Kak Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Raman, Pak Ustadz, Bunda Ima. Ada juga Bu Alia, Kali Bisa Anies, Mbak Red, Menurut Jael, Zona, Arsa Jiri, Bang Luhut, Pak Ibi, dan semua-semua sudah yang lagi menonton.
0: Oke.
4: Mbak Isa, tetap semangat ya, terus selalu doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga.
0: Amin.
4: Kasih Mbak Isa, selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Tiga lagu saya hadirkan untuk Anda. Ada Ona Sutra, Vildan, dan Ike Nurjana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ali Hindom, SPD, Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: Fatta.
1: Pendengar, beredar video di TikTok dari akun info CPNS 2026 yang mengklaim pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 telah resmi dibuka. Unggahan tersebut juga mengarahkan pengguna untuk mengakses tautan di bio akun. Narasi dalam video mencantumkan berbagai persyaratan umum, mulai dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Konten tersebut dibuat menyerupai informasi resmi agar mudah dipercaya masyarakat. Dilansir dari thornbackhoax.id, hingga Jumat kemarin 8 Mei 2026, video tersebut telah ditonton ribuan kali dan dibagikan ulang puluhan kali. Penyebaran konten ini berpotensi menyesatkan calon pelamar CPNS. Tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan bahwa tautan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi SSCASN maupun kanal resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tautan justru mengarah ke nomor WhatsApp tertentu. Pengguna kemudian diminta mengisi formulir berisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Setelah itu, pelamar diarahkan memasukkan kode verifikasi Telegram yang berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Penelusuran lebih lanjut menemukan klarifikasi dari akun resmi Instagram PPID.Kemenkeu. Pihak Kemenkeu membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai pada periode yang disebutkan dalam unggahan. Faktanya, pendaftaran CPNS Bea Cukai hanya dilakukan melalui situs resmi sscasn.bkn.go.id, kemenkeu.go.id, dan media sosial resmi yang terverifikasi. Dengan demikian, unggahan pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 merupakan konten tiruan atau hoax.

0: 1.
1: 08114959490. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Rani, Mbak, di Ternate.
1: Oh, di Ternate. Apa kabar, Kakak Rani?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga juga di sana demikian adanya ya.
1: Iya, alhamdulillah sama baiknya. Iya. Silakan Mbak Kakak Rani, ini ada lagu dari Trio Macan, Sambalado, Safira Inema, Ganti Ayang, Kristina Jatuh Bangun, Cucu Cahyati, Mabuk Judi.
2: Happy Cahyati. Ya?
1: Yang mana?
2: Cahyati.
1: Cahyati.
2: Halo.
1: Halo, halo. Cucu Cahyati ya? Ya? Oke. Okay. Lagunya buat siapa?
2: Lagunya spesial buat Mbak Ika yang selamat beraktivitas.
1: Mm-hmm.
2: Semoga aktivitasnya berjalan dengan yang baik, insya Allah, amin.
1: Amin.
2: Terus juga ada Bang Junaidi di Ampun Malise, juga ada Bang Yunus di Bau-Bau, ada Bang Ucan, ayo gabung Bang Ucan. Ada Bintang Pratama, ada Bunda Farida, ada siapa ya? Bintang Pratama juga.
1: Mm-hmm.
2: Juga buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Mbak, boleh Rani nanya?
1: Boleh.
2: Boleh Rani nanya, Mbak?
1: Boleh, boleh. Insya Allah bisa dijawab.
2: Lagu yang diputar pertama tadi itu judulnya apa?
1: Yang diputar perdana tadi ya?
2: Iya, yang perdana ya.
1: Yang perdana tadi ada Esa Risti, Hanya Ingin Kau Tahu.
2: Oke, makasih Mbak ya informasinya. Oke, assalamualaikum.
1: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
1: Semangat. Waalaikumsalam untuk Kakak Rani di Ternate. Bang Luhut, selamat siang.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut ya. Adalah kita. Iya, sudah siap joget. Mau pilih lagu yang mana nih, Bang Luhut?
3: Ganti Ayang.
1: Ganti Ayang, jangan dong. Masih tahun 2026, belum 2027 ya. Tahun baru, baru ganti ayang.
3: Iya, kita harus dengerin lagunya Dangdut yang lucu.
1: Oke, bercanda ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat baik ya. Selamat juga sampai tuntas. Tetap semangat dan tidak bergeretakan. Terus ada juga itu Rang yang bukan turun, salam kenal. Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Leng, ada Pak Junedi, ada Bang Tinta Pratama, Bang Iwan, Bang Tinta Mame, Pak Fede Putri, ada juga Bang Ahmad Irwan, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Ibu Kristin, Mbak Lili, ada juga Ibu Maglia, Bunda Farida, Bunda El, ada Ibu Natalia sama Bunda Ima, ada juga Nona Fisa, Bang Atis juga, dan buat tema-temanya saja lah. Ada satu lagi Ibu Jati, di Wonosobo sama. Oke, buat
1: iya.
3: Baik ya, selamat juga. Tetap semangat dan selamat berakhir pekan buat kita semua.
1: Oke.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Horas. Terima kasih untuk Bang Luhut ya yang sudah gabung. Halo, selamat siang. Ibu Tri.
4: Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri di Merauke. Silakan Ibu, mau pilih lagunya siapa?
4: Lagunya Jatuh Bangun.
1: Oh, Jatuh Bangun.
4: Iya, saya mau boleh tanya sama Mbak Aisyah?
1: Boleh, gimana Bun?
4: Iya, Mbak Aisyah. Apa mutiara pagi itu biasa jam berapa ya?
1: Mutiara pagi 5:30, Bun.
4: Oh, setiap hari atau hari-hari apa saja?
1: Mutiara pagi itu setiap hari, Bun. Jam 5 sampai jam 6.
4: Oh, jam 5 sampai jam
1: 5 sampai jam 6. Dan ada jadwalnya. Kalau yang Islami, Senin, Rabu, Jumat.
4: Oh, Senin, Rabu, Jumat. Yang Islam punya ya?
1: Iya.
4: Yang Islam.
1: Senin, Rabu, Jumat.
4: Ini Rabu coba ya, nanti saya muncul. Karena ini, terima kasih Mbak Isa, karena saya senang ini apa mendengar pausi ya.
1: Oh iya.
4: tambah ilmu kan.
1: Iya betul.
4: Jadi kita tambah ilmu agama, semoga apa di hari-hari begini kita hati kita damai gitu Mbak Isa.
1: Iya. Lagunya main ya, mana okay. Bun?
4: Jatuh bangun saja.
1: Oh iya, jatuh bangun. Aduh, kok saya lupa gitu.
4: Oke.
1: Salamnya, Bun.
4: Kirim dulu untuk Mbak Isa yang sedang bertugas. Semoga Mbak Isa selalu sehat bersama keluarga di rumah dan diberikan rezeki yang banyak dan juga berbahagia bersama keluarga.
1: Amin.
4: Untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, semoga Ibu Maria selalu sehat dan juga Bang Lut ya. Terima kasih Bang Lut. Semoga Bang Lut juga sehat. Ibu Farida, Ibu Masnya bersama pasangannya dan juga Bang Bintang Pratama serta Ibu Natalia. Ibu Natalia, Allah, ayo masuk Ibu Natalia, jangan di Merauke saja, di apa Fakfak juga, ayo. Dan juga untuk apa Pak Nasrun, semoga Pak Nasrun selalu sehat. Dan jangan lupa Bunda El ya di Manado, semoga Bunda El juga selalu sehat di siang hari ini bersama keluarga. Kembali ke Fak-Fak untuk Om Botak, Bang Yoga, Bang Ufa, serta Putra Tenga, serta apa Ibu Lili dan juga Ibu apa? Ibu Lili dan juga Ibu Nurja El ya.
1: Iya.
4: Iya, untuk semuanya Mbak Isa. Untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Fak-Fak di mana saja berada semuanya selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Tiga penelpon, tiga lagu. Kembali saya hadirkan ya untuk Anda dan yang mau gabung mohon bersabar ya. Ada beberapa lagu dulu. Di antaranya dari Cucu Cahyati, Safira Inema, dan Kristina.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketombu kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

Selama ini kita menggambarkan dan membayangkan matahari berwarna kuning. Benarkah kenyataannya begitu? Berdasarkan jenisnya, matahari adalah bintang katai atau bintang G2. Simbol G2 menunjukkan karakteristik bintang terpanas kedua dari bintang kelas G kuning, yang suhu permukaannya di antara 5300 Kelvin sampai 6000 Kelvin. Bersumber dari space.com, matahari memancarkan cahaya pada seluruh warna, tampak dalam spektrum elektromagnetik. Ketika setiap spektrum warna ini bersatu di bawah sinar matahari, maka matahari akan tampak berwarna putih. Jadi jelas bahwa warna matahari yang sebenarnya bukan kuning.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang Bunda El.
1: Iya, selamat siang Lisa sayang, selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, silakan Bun, pilih lagunya siapa nih?
1: Boleh meminta tolong baca kembali.
0: Ada trio
1: pilih akan juga.
0: Oh, pilih. Tidak, ya. Saya yang pilih atau Bunda yang pilih ini?
1: Akhirnya saya yang pilih sudah.
0: Oh. Oke, salamnya buat siapa Bun?
1: Salamnya buat pertama buat Desa yang sedang bertugas, selamat siang sayang. Salam sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Kakak Lili, salam sehat Kakak Lili, ada Ibu Rosna juga, Ibu Nurjail, Ibu Ani, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Vika di Manado, Pak Junaidi di Teluk Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Putra Tengah bersama keluarga, ada Bang Yoga juga, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, juga ada Bang Lei, Bang apa itu? Ada tinggi, Bang Luhut, Bang Luhut, Bang Eri, salah sebut, Bang Luhut, Bang Eri, Ahmad Irwan, Bang Sapale, Bang Iwan, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, Bang Marcel, ada Pak Freddy di mana itu ya? Pak Freddy yang ada di Maroke, di sana juga ada Putri Kang, salam sehat semuanya. Di bau-bau ada Pak Ucang, ada juga Bang di sana, ada Ibu Maria di Palembang, salam manis, salam sehat. Juga ada semua sudah salam sehat di masing-masing. Salam bahagia Desa sayang, makasih.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda El di Manado. Halo, selamat siang Pak Rahman.
2: Selamat siang Mbak Risa.
0: Iya, siang kembali Pro Dangdut.
2: Rolando, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, iya. Lagunya siapa, Pak Rahman? Yang mau dipilih? Halo?
2: Lagu-lagu apa, Mbak?
0: Ada Trio Macan, Sambalado, Happy Asmara, Secinta-Cintanya, Ini Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asam, Uci Sucita, Fitsule, Perjalanan Cinta, Lesti Terkesan, Rizky Ridho, Jodoh di Tangan Allah, Revina, Gara-gara Sebotol Minuman, Rita Sugiarto, Malam. Yang mana?

0: Semoga besar terlipat dengan menjalani sholat ini.
1: Iya.
0: Semoga terhibur. Salam Pro Dandut, Mbak Isa,
1: Dandut adalah kita. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali ya untuk Pak Rahman, Pak Junaidi di Ambon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak Isa.
1: Iya, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik, dangdut adalah
2: apa
1: kita.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Baik juga ya.
2: Ada Rita Sugiarto tadi apa?
1: Rita Sugiarto malam judulnya.
2: Hah?
1: Malam.
2: Malam.
1: Iya, judulnya malam.
2: Oh, judul malam ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, yang itu ya? Ini atau yang mana?
2: Ayo, barusan yang WhatsApp itu.
1: Pak Rahman di Fakfak.
2: Oh, Pak Rahman ya,
1: Pak Rahman,
2: Pak Rahman.
1: Iya.
2: Pak Rahman, salam kenal ya. Pak Rahman, semoga sehat walafiat juga. Ternyata ingat di sana ada Bung Luhut.
1: Mm-hmm.
2: Ada Rani di Ternate, selamat siang harapan sehat. Ada Ibu Rosna juga, ada Ibu Ani juga di sana, selamat sore harapan sehat. Mm-hmm. Selamat siang harapan sehat juga.
1: Mm-hmm.
2: Ada Pak Iwan yang ada di Aceh Melabo, ada Ustadz selamat siang Rona. Ada juga kita punya Bintang Pratama, lalu ada siapa yang di Palu ini?
1: Di Palu Pak Nasrun. Ibu Farida.
2: Nur, selamat siang harapan sehat juga. Ada Bunda El juga di Manado, selamat siang harapan sehat. Nanti di sana, lalu kemudian ada Ucang, Bang Ucang yang dengan Bu Yunus di bau-bau. Selamat sore, selamat siang harapan sehat. Semua Bung Bung Le juga ya, selamat siang harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam untuk Bang Junaidi di Ambon, sudah gabung bersama kami. Selanjutnya, halo.
3: Halo.
1: Iya, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, dari Andi Cakrawinata di Jambi, Kak.
1: Iya, Bang Andi di Jambi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, sama kakak siapa ini ya?
1: Aisyah di sini.
3: Wah, salam sehat, salam bahagia selalu kakak di sana.
1: Terima kasih Bang Andi. Silakan Bang Andi, pilih lagunya siapa? Yeah. Masih tersisa ada Trio Macan Sambalado, Happy Asmara.
3: Tidak bisa minta lagu sendiri ya?
1: Iya, lagunya sudah disiapkan.
3: Apa tadi judulnya?
1: Ada Trio Macan Sambalado, Happy Asmara, Secinta-cintanya, Ines Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asem, Uci Sucita Perjalanan Cinta, Lesti Terkesan, Rizky Redo Jodoh di Tangan Allah, Revina Gara-gara Sebotol Minuman. Mau yang mana?
3: Rido, Jodoh di Tangan Allah.
1: Jodoh di Tangan Allah. Oke, salamnya buat siapa Bang Andi?
3: Salamnya pertama-tama buat sahabatku Putra Tengah, kalau di monitor.
1: Mm-hmm.
3: Bang Putra, terus buat Wanusu di Tambak Kalimantan.
1: Mm-hmm.
3: Terus buatnya Bu Farida, Pak Nasrun, terus buat Bunda Ima, ya buat kakak saya selalu panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
3: Terima kasih kak, selamat siang.
1: Siang kembali, doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bang Andi di Jambi. Salam buat keluarga. Berikutnya, halo, selamat siang Bunda Ima.
4: Halo, selamat siang adekku sayang cantik.
1: Silakan.
4: Dangdut adalah kita.
1: Asik, dangdut adalah kita. Lagunya yang mana nih? Atau ikutan aja? Atau salam-salam aja?
4: Ikutan lagu apa? Ikutan di siapa?
1: Ini ada Rita Sugiarto malam. Ada juga Rizky Ridho, Jodoh di Tangan Allah. Kemudian yang
4: belum. Ya, memang semua itu Jodoh di Tangan Allah.
1: Iya.
4: Itu aja
1: ya.
4: Kalau memang Tuhan sudah mempertemukan, tidak ada yang bisa menghalangi semua itu.
1: Setuju Bun, setuju.
4: Dimanapun di Papua, Kak, di Momere, kalau memang Tuhan sudah mempertemukan, pasti akan
1: ketemu,
4: bersatu.
1: Iya, mantap Bun.
5: Salam dulu Adik Aisyah.
1: Silakan.
5: Ya, salamnya pertama tentunya buat Adik Aisyah ya, bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas.

0: Semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga, sama kru-kru yang ada di Pro 1 Pak-Pak semuanya. Selamat siang, salam sehat. Ada Bapak Putra Tenga, selamat siang Bapak Putra. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, ada Bunda Utri di Merauke bersama keluarga, selamat siang. Ada Bang Luhut di Medan, ada Bintang Pratama di Palu, ada Bang Junaidi ya di Ambon, minta maaf kalau salah. Terus ada Bang Andi di apalagi ya di Jambi, Jambi kalau tidak salah. Ada Bang Andi juga di Makassar, selamat siang. Ada Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, selamat siang. Dan Bunda Wanusu bersama keluarga, selamat siang Bun, semoga sehat selalu. Dan semua pendengar setia yang ada dengar ya di RRI Pak-Pak semuanya, selamat siang. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Amin. Buat adik Aisyah cantik sayangku, terima kasih, selamat siang.
1: Siang kembali untuk Bunda Iman, dan jauh di sana ya, namun dekat di hati. Sudah gabung bersama kami. Oke, kita dengarkan ada Rizky Ridho, tapi sebelumnya Rita Sugiarto dengan Malam untuk Bang Ucan ya. Bisa ikutan di putaran berikutnya, ditunggu nanti.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, namo budaya, salam kebajikan. Saya Ali Hindom, SPD, Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, namo budaya, salam kebajikan.

0: 49 menit berlalu ya dari pukul 14 pendengar. Kembali saya nantikan partisipasi Anda yang ingin gabung lagi bersama kami di 0811 495 9490. Ada Trio Macan, Sambalado, Happy Asmara, Secinta-Cintanya, Ida, Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asem, Uci Sucita, Perjalanan Cinta, Lesti Terkesan, Revina Alviras, Gara-gara Botol Minuman. Sebotol minuman. Halo, selamat siang Ibu Rosna.
1: Waalaikumsalam, baik kah?
0: Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu.
1: Dangdut
0: adalah kita. Iya, lagunya yang mana nih Bun? Waktunya mepet.
1: Lesti saja.
0: Lesti, oke, okay, salamnya.
1: Salamnya buat Maisa.
0: Wow, lagi selamat makan ya.
1: Semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Mau dimakan rujak.
0: Ih, mantap. Terkesan jadinya ya, katanya Lesti. Oke. Ada lagi Bun? Atau itu aja?
1: Dari buat teman-teman saja sudah yang dari sudah masuk-masuk. Dari A sampai Z aja.
0: Iya.
1: Oke. Waisa, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Rosna sudah gabung. Berikutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isa.
0: Iya, Waalaikumsalam, Bang Ucan. Ini
2: apa kabar?
0: Kabar baik, saya baik, Alhamdulillah. Sebaliknya gimana?
2: Alhamdulillah, Mbak Isa baik juga di sini, Mbak Isa.
0: Alhamdulillah. Silakan, Bang Ucan.
2: Lagunya ini Cynthia apa tadi ya?
0: Ini Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asem.
2: Nah itu aja Mbak Isa.
0: Iya, nanti kalau waktunya masih ada saya putar ya, tapi kalau tidak ada ikutan aja dengan Lesti boleh ya Bang Ucan?
2: Boleh ya.
0: Oke, terima kasih pengertiannya. Lanjut. Salamnya buat siapa?
2: Terutama buat Mbak Isa bersama operatornya. Selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya.
0: Amin.
2: Ada Junaidi di Ambon. Bersama keluarga Bung Putra Tenga, lalu bersama keluarga juga ada Mbak Rani di Ternate, ada Ibu Farida di Ampana, ada Bung Nasr di Parimo, ada Bung Irman juga di sana, ada Bung Bintang Pratama di Palu, ada Bung Yunus di Buton Siompu Basar, ada Mbak Sari juga, ada Bung Andi di Batam, ada Bung Freddy juga, dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Fak-Fak, salam persahabat asal dari Ucan. Untuk Mbak Aisyah, terima kasih banyak. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Ucan di Bau-Bau, dan merupakan penelpon terakhir ya. Untuk para pendengar yang belum sempat ikutan gabung di hari ini, esok Anda masih bisa ikutan lagi di jam yang sama ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah meramaikan Pro Dangdut untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kita dengarkan lagu terakhir ya, ini spesial untuk semuanya, dan nantinya pada pukul 15 penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum merupakan salah satu agenda utama dalam perayaan ke-132 misi Katolik di Tanah Papua tahun ini. DP3AP 2KB Kabupaten Fak-Fak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Inilah dinamika Korwil Nusantara 2 hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisa. Salah satu agenda utama dalam perayaan hari ulang tahun ke-132 misi Katolik di Tanah Papua tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditahtakan. Laporan Januardi.
2: Saudara, perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fak-Fak dijadwalkan mencapai puncak pada 22 dan 23 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia bersama berbagai pihak terus mematangkan sejumlah persiapan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia HUT ke-132 misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditatahkan. Ia menjelaskan arca tersebut nantinya akan diarak melalui jalur darat dalam doa rosario bersama umat Katolik di Fak-Fak. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh paroki yang ada di Fak-Fak sebagai bagian dari rangkaian doa dan penghormatan religius.
3: Jadi perjalanan napak tilas itu juga akan, karena itu bersamaan dengan mengantar Arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonyum, terbuat dari batu utuh arca itu dan beratnya kurang lebih 500 kilo setengah ton, sehingga dia akan mengikuti darat dalam doa rosario umat Katolik. Itu akan melibatkan seluruh paroki, ada 5 paroki di Fak-Fak, umat semua akan terlibat dan sudah dibagi, dan dia akan estafet itu sampai di Raduria. Dia akan berpindah ke perahu yang sudah disiapkan untuk menyeberangi Raduria menuju ke Bonyum sesuai perjalanan napak tilasnya. Nah, begitu. Jadi itu akses jembatan itu satu-satunya jembatan bambu. Yang lain perahu. Ya, perahu disiapkan untuk mobilisasi umat ke pulau dan pergi dan kembali.
2: Selain persiapan teknis, pemerintah daerah sebelumnya juga telah mendukung pengembangan situs religi di Fak-Fak. Menurut Fredikus, pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Fak-Fak membangun sejumlah fasilitas di kawasan sejarah penyebaran agama di Tanah Papua, termasuk di Kampung Sekru dan Pulau Bonyum, di mana di pulau tersebut telah dibangun 3 gazebo dan 1 rumah singgah yang kini siap digunakan untuk mendukung kegiatan perayaan maupun kunjungan umat. Januardi melaporkan.

0: DP3HP2KB Kabupaten Fakfak bersama Pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3HP2KB bersama Pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Distrik Pariwari Muhammad Imran Rengen. Kegiatan diikuti oleh masyarakat dan peserta dari berbagai wilayah di Distrik Pariwari. Dalam sambutannya, Kepala Distrik meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting bagi masyarakat yang menilai pemahaman tentang kesehatan keluarga perlu terus ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan edukasi mengenai penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait manfaat perencanaan keluarga.
2: Jadi benar katakan oleh Ibu Dokter, kemudian dari Kepala Bidang, sehingga apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian kita disampaikan kira-kira apa yang nanti diantisipasi. Ya, benar Bapak Ibu ikut dengan baik. Karena ini sangat penting ya, sangat penting.

0: keluarga, bukan itu saja, kita tahu karena ada namanya kalau anak sudah berada kan keluarga berisi, ya itu bisa dari kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hal-hal apapun atau anak.
1: Sementara Sekretaris DP3A P2KB Kabupaten Fakfak Diana Toting juga memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi adalah meningkatkan kualitas keluarga. Menurutnya, keluarga yang sehat dan terencana menjadi dasar pembangunan masyarakat.
2: Tulisan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dan urusan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga berkualitas.
1: Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh perhatian dari peserta. Banyak peserta terlihat aktif mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat. Selain itu, program keluarga berencana di Distrik Pariwari diharapkan berjalan lebih optimal. Anwar melaporkan.
3: Melalui sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang MKJP, masyarakat diberikan edukasi langsung oleh tenaga medis mengenai jenis serta manfaat kontrasepsi modern bagi kesehatan keluarga. Berikut laporannya.
1: Sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026 menghadirkan dokter spesialis kandungan RSUD Fakfak Arini sebagai pemateri. Yang memberikan penjelasan terkait berbagai jenis MKJP kepada peserta. Materi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari masyarakat yang hadir. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan MKJP terdiri dari beberapa jenis metode kontrasepsi modern. Dikatakan setiap metode memiliki manfaat serta prosedur yang berbeda sesuai kondisi pasien. Selain menjelaskan jenis MKJP, ia juga menerangkan manfaat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu. Peserta sosialisasi terlihat aktif bertanya terkait penggunaan serta efek dari masing-masing metode kontrasepsi. Pertanyaan yang muncul didominasi mengenai keamanan dan kenyamanan penggunaan MKJP.
4: Kenapa ibu-ibu perlu tahu metode kontrasepsi jangka panjang? Ini untuk menjarakkan kehamilan. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, "Pak, saya ini sudah cukup anak. Dua anak sudah cukup. Atau dua anak sudah lebih baik. Ibu-ibu bisa memilih kontrasepsi jangka panjang. Atau saya mau jarakkan kehamilan saya. Ya, terhindar dari risiko terlalu tua, terlalu dekat jarak anak. Itulah pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa kita harus pakai metode kontrasepsi jangka panjang? Itu berdampak pada kualitas ibu-ibu sekalian. Jadi, kalau sudah memakai kontrasepsi jangka panjang, ibu-ibu sudah tidak perlu pikir lagi. Aduh, saya ini belum haid bulan ini. Jangan-jangan saya hamil. Atau, aduh, setiap bulan saya harus bernabe, berhenti, metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi ibu-ibu, bagi perempuan, itu harus bahagia. Setuju tidak? Iya, mulai dari menikah harus bahagia, mulai dari kawin harus bahagia. Kenapa? Biar kualitas anak yang di dalam kandungan kita itu bagus.
1: Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang benar. Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib dan penuh antusias dari peserta. Pemerintah berharap edukasi seperti ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas. Anwar melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Perayaan hari ulang tahun ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua menjadi momentum refleksi iman dan rasa syukur bagi umat Katolik, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Peringatan bersejarah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga penguatan nilai persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di tanah Papua, Frediko Suarpopor mengatakan, perayaan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat di tanah Papua. Menurutnya, Fak-Fak memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan gereja Katolik di Papua karena menjadi tempat pertama dimulainya misi Katolik di tanah Papua. Karena itu, momentum perayaan ini memiliki makna mendalam bagi umat Katolik maupun masyarakat Fak-Fak secara umum.
5: Perayaan misi Katolik di tanah Papua itu merupakan perayaan iman. Ini merupakan rasa syukur atas karunia dan rahmat dari Tuhan untuk seluruh umat di tanah Papua dan secara khusus untuk kita di Fak-Fak. Kita bersyukur karena Tuhan memilih Fak-Fak sebagai tempat di mana gereja Katolik pertama kali mengawali sejarah perjalanannya. Sehingga momentum perayaan ini bagian dari bukan sekedar sebuah perayaan sukacita atau orang katakan euforia saja, tetapi ini merupakan perayaan iman, rasa syukur, dan kemudian merupakan momentum di mana semua keluarga itu memperkuat tali silaturahmi dalam kehidupan kita dan juga dalam rangka merawat kita punya kehidupan toleransi yang memang sudah diwariskan turun-temurun selama ini.
3: Fredikus menegaskan perayaan HUT ke-132 Misi Katolik bukan sekedar pesta sukacita atau euforia semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat iman, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menjaga nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga menambahkan semangat toleransi yang telah diwariskan secara turun-temurun di Fak-Fak harus terus dijaga dan dirawat bersama. Menurut Fredikus, nilai hidup berdampingan secara damai menjadi kekuatan masyarakat Fak-Fak yang perlu dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fak-Fak Parju Nasmoko menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi bertujuan untuk menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi di daerah. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terkini. Menurut Parju, secara garis besar, sensus ekonomi akan difokuskan pada penyediaan data yang menggambarkan struktur ekonomi di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Fak-Fak. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang utama di daerah. Selain itu, sensus ekonomi juga akan mengidentifikasi karakteristik para pelaku usaha maupun jenis usaha yang ada di Fak-Fak. Informasi ini dinilai penting untuk mengetahui profil usaha, skala bisnis, hingga potensi pengembangan ekonomi lokal ke depan.
6: Untuk sensus ekonomi ini secara garis besar nanti kita ingin mendapatkan data, jadi ketersediaan data dasar kondisi ekonomi. Yang pertama, kita ingin menyediakan data bagaimana struktur ekonomi di suatu wilayah, kemudian dan juga selanjutnya bagaimana karakteristik dari pengusaha tersebut atau usaha-usaha yang ada di wilayah utamanya di Fak-Fak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kondisi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Jadi dalam sensus ekonomi nanti akan ditanyakan bagaimana kondisi kan kita terkait online, yang usaha-usaha online yang saat ini sudah mulai banyak digunakan oleh pelaku-pelaku usaha dalam menunjang aktivitas kegiatan ekonomi.
3: Sementara itu, di data yang dikumpulkan di dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Fak-Fak. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tahun 2026 akan dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air laut. Program ini merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, saat diwawancarai terkait kegiatan pengambilan sampel air laut oleh tim Kementerian KLHK di perairan Fakfak, Papua Barat. Ia menegaskan kegiatan ini penting untuk memastikan kondisi lingkungan laut tetap terjaga. Menurut Liza, kegiatan ini merupakan pemantauan kualitas air laut periode pertama tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut. Secara nasional, pemantauan mencakup 104 titik pantau yang tersebar di 10 provinsi, termasuk Papua Barat dan Kabupaten Fakfak. Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya, kegiatan pengambilan sampel dilakukan oleh laboratorium terakreditasi, yakni PT Anugrah Analisis Sampurna, serta didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Liza menambahkan, hasil pemantauan akan menjadi dasar penentuan status mutu air laut serta langkah pengendalian apabila ditemukan pencemaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul compatible dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Menemani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini, telah kami sampaikan ya, dinamika Korwil Nusantara 2 dan mendatang, pilihan lagu serta informasi kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur, saat kami hadirkan dialog fak-fak sore ini bersama narasumber Ibu Hajah Novia Utami Manarai Eshum selaku Ketua Wilayah BKMT Papua Barat, dan Ibu Sarifa Uswanas SPDI selaku Ketua BKMT Fak-Fak. Dialog nanti ya dengan topik Muslimah Berkarya untuk Negeri, Semangat Rakerda BKMT Fak-Fak Papua Barat. Kami juga turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490 pada saat dialog berlangsung.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

dengar LPP TVRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026 termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama atau nobar. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Ia pun menyebut peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Menurutnya, aturan tersebut berlaku untuk media, platform digital hingga masyarakat umum. Ia juga menyampaikan larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Larangan itu mencakup nama World Cup, Piala Dunia 2026, dan Road to World Cup. Penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Ketentuan tersebut berlaku pada televisi, media digital, hingga unggahan media sosial. TVRI selaku pemegang hak siar juga wajib mengikuti aturan FIFA terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang tidak boleh disela iklan komersial. Menurutnya, kebijakan tanpa iklan itu diterapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan. Ia menyebut penonton harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai standar FIFA. Selain itu, TVRI hanya diperbolehkan membagikan cuplikan pertandingan selama 90 detik untuk kebutuhan pemberitaan media lain. Cuplikan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk sponsor maupun monetisasi digital. TVRI juga melarang masyarakat menyiarkan ulang pertandingan melalui media sosial dan platform digital. Larangan itu mencakup YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, serta aplikasi streaming lainnya. TVRI sendiri telah berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia. TVRI juga membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan komersial, yang harus didaftarkan secara resmi melalui bolagembira.tvrinews.com. Lisensi komersial berlaku bagi hotel, restoran, kafe, dan tempat usaha bersponsor. Sementara lisensi non-komersial diberikan gratis untuk komunitas, UMKM, instansi pemerintah, dan kegiatan sosial warga. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
0: Bagi sebagian dari kita, mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tunggu taruh di mana nanti.
2: Gua bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak. Setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nantinya kami akan hadirkan dialog Fakfak sore ini dengan topik Muslimah Berkarya untuk Negeri, Semangat Rakerda BKMT Fakfak Papua Barat. Akan menghadirkan dua narasumber, diantaranya Hajah Nopia Utami Manarai Eshum, selaku Ketua Wilayah BKMT Papua Barat, dan Sarifah Uswanas SPDI, selaku Ketua BKMT Fakfak. Sambil menanti kehadiran kedua narasumber di studio, ke ruang dengar Anda masih kami hiasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, sore ini kami akan menghadirkan dialog Muslimah Berkarya untuk Negeri, Semangat Rakerda BKMT Fakfak Papua Barat. Dan pendengar, dialog ini kami hadirkan hingga menuju pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan telah hadir di studio kedua narasumber, ada Ibu Hajah Novia Utami Manarai Eshum selaku Ketua Wilayah BKMT Papua Barat. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, mungkin bisa agak didekatkan Bu agar suaranya lebih jelas ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selanjutnya ada Ibu Sarifah Uswanas SPDI selaku Ketua BKMT Fakfak. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Iya, dan ada juga pendamping ya, Ibu Nuraini.
3: Nuraini. Iya, selaku Wakil Ketua 1.
1: Selaku Wakil Ketua 1. Oke, assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu mungkin bisa bergeser sedikit dekat dengan Ibu Novia agar wajahnya nampak ya di YouTube kami. Karena saat ini kami juga siarkan langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak Official. Kami mengundang partisipasi para pendengar ya yang mau bergabung berinteraksi bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490, sesuai dengan topik kita ya, Muslimah Berkarya untuk Negeri, Semangat Rakerda BKMT Fakfak Papua Barat. Terlebih dahulu saya ke Ibu Ketua Wilayah BKMT Papua Barat, Ibu Novia. Ini bagaimana pandangan Ketua Wilayah BKMT Papua Barat terhadap tema ya, Muslimah Berkarya untuk Negeri dalam Semangat Rakerda BKMT Fakfak?
2: Kalau Fakfak ini setahu saya semenjak Ibu Ketua yaitu Ibu Sarifah Uswanas ini sudah 2 kali raker ya.
1: Iya.
2: Tidak sama sudah 2 kali raker. Jadi Fakfak ini termasuk yang aktif dan hampir semua program kerjanya alhamdulillah terlaksana. Justru saya banyak belajar dari Ibu Ketuanya bagaimana cara mengembangkan BKMT dengan berbagai macam tantangan yang ada di Papua khususnya. Tapi beliau mampu menaikkan nama BKMT dan justru menambah semangat kami yang ada di provinsi begitu. Jadi justru kami yang banyak bertanya, banyak belajar begitu. Dan kalau boleh berkenalan, saya termasuk yang paling muda di dalam BKMT Papua Barat. Tapi saya tidak malu untuk bertanya, untuk menanyakan kemajuan kita BKMT baik di provinsi maupun di setiap kabupaten. Jadi sekarang ini saya pulang kampung. Kebetulan kan suami juga orang Fakfak. Jadi saya bersyukur bisa hadir, dan memang sudah diputuskan waktu itu di dalam rapat kerja wilayah bahwasanya ketua wilayah harus mendatangi setiap kabupaten, dan saya bersyukur hari ini bisa tiba di Fakfak dan mungkin menghadiri rapat kerja daerah. Jadi saya banyak belajar dari Ibu Sarifah dan mereka punya pengurus bagaimana menghadapi tantangan yang menurut saya agak susah juga, karena katanya ada beberapa PC ya yang ternyata harus pakai perahu gitu. Jadi insya Allah besok mereka semua sudah diundang dan mereka akan menghadiri pembukaan serta menjadi peserta raker. Mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan dalam rapat kerja besok akan didukung oleh semua elemen, termasuk kita juga ada undang Pemda dan semua tamu-tamu undangan, agar setiap yang diputuskan oleh rapat kerja daerah, apalagi ada provinsi yang hadir, mudah-mudahan semua didukung dan terlaksana.
1: Oke, Ibu Sarifah selaku Ketua BKMT Fakpak, ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Novia tadi, bahwa pelaksanaan Rakerda BKMT Fakpak Papua Barat tentunya kita semua mendukung, begitu. Nah, untuk kalau boleh tahu pelaksanaannya berapa hari, kemudian siapa sajakah yang dilibatkan dalam Rakerda tersebut?
3: Baik, terima kasih. Untuk kegiatan Rakernya itu satu hari full, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3, semoga sebelum asar sudah selesai. Dan yang dilibatkan itu dari ketua-ketua BKMT distrik beserta anggota dan juga beberapa majelis taklim yang kami ikutkan masuk dalam peserta raker. Namun ada beberapa tamu undangan yang masuk ke dalam undangan saja. Mungkin seperti itu.
1: Pelaksananya kapan, Bu?
3: Insya Allah besok.
1: Besok ya, mulai, ya?
3: Iya.
1: Oke. Ini kan kalau mau dibilang tadi seperti apa yang sudah disampaikan juga, bahwa ada berbagai program kegiatan juga yang dilakukan oleh BKMT Fakpak. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, seperti apa? Sejauh ini seperti apa hingga tahun 2026 ini?
3: Baik, di tahun 2026 kami BKMT Kabupaten Fakpak telah membentuk tiga dari PC-PC yang memang masa jabatannya sudah selesai. Salah satunya adalah Distrik Karas. Alhamdulillah pada tahun bulan-bulan awal BKMT Kabupaten sudah membentuk musyawarah cabang di Distrik Karas. Kemudian dalam rangka Hari Kartini kemarin kami melaksanakan sosialisasi yang melibatkan pemberdayaan perempuan dan juga dari kepolisian dalam rangka Hari Kartini. Dan dalam waktu dekat kami juga akan mempersiapkan peletakan batu pertama untuk sekretariat BKMT, dan juga ada kegiatan dalam menyambut Islam masuk di tanah Papua, yaitu Festival Qasidah. Mungkin seperti itu.
1: Oke, itu program perencanaan ke depan,
3: iya,
1: gitu ya, Bu, ya.
3: Iya.
1: Semoga saja bisa terrealisasi dengan baik,
3: amin,
1: ya.
3: Amin, amin, amin.
1: Iya, Ibu Nurhaini selaku Wakil Ketua 1 ya, BKMT Fakpak Papua Barat, dan ini saya minta tanggapan Ibu terkait dengan jelang pelaksanaan Rakerda BKMT Fakpak Papua Barat mengusung tema Muslimah Berkarya Untuk Negeri. Berarti kan muslimah ini harus bisa begitu, Bu, ya.
2: Benar.
1: Iya, bagaimana nih, Bu, tanggapannya? Iya.
4: Kalau tanggapannya, tentunya Rakerda itu adalah program-program yang akan direncanakan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jangka pendek maupun jangka panjang. Otomatis ini sangat dibutuhkan, karena ketika kita bicara tentang Rakerda, berarti kita bicara tentang program kerja. Jadi setiap program kerja yang telah disusun, otomatis setiap dari anggota kepengurusan BKMT harus mampu untuk menyelesaikan rencana-rencana yang dijalankan. Karena tidak lain dan tidak bukan, kemanfaatannya itu adalah kembali kepada pengurus itu. Karena kita tahu bahwa ketika kita bicara BKMT, berarti kita bicara tentang majelis taklim. Kalau kita bicara tentang majelis taklim, berarti basisnya adalah ibu-ibu. Tentunya ketika kita bicara tentang ibu, ibu ini kan sebagai fondasi dasar dalam keluarga, dalam lingkup masyarakat, bagaimana membentuk, membangun keluarga masing-masing. Tentunya transformasi majelis taklim harus kita lebih mengutamakan kepada penguatan ekonomi keumatan. Artinya bagaimana memberdayakan ibu-ibu yang berbasis di majelis taklim supaya dia dapat berdaya untuk ekonomi keluarganya, kebermanfaatan untuk yang lainnya.
1: Iya. Oke, kami kembali mengundang Anda ya untuk berinteraksi bersama ketiga narasumber di 0811-495-9490. Partisipasi Anda kami nantikan. Dan ini ada pertanyaan juga ya dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu para narasumber, apa makna berkarya untuk negeri bagi muslimah Papua Barat di tengah tantangan sosial, pendidikan, dan ekonomi saat ini? Mohon silakan yang mau dijawab siapa? Ibu ya. Novia kah?
3: Ya, mungkin dari saya dulu. Jadi makna berkarya ini sangat bermanfaat untuk terkhususnya kami ibu-ibu, karena kalau tidak ada dasar agama atau syiar, kira-kira apa tujuan kami? Karena tujuan dari hidup seseorang manusia, terutama kami yang beragama Islam, yaitu bagaimana ya, kita membawa apa setelah kita meninggal nanti. Jadi dengan berkarya di BKMT, dengan menjalankan tugas atau aktivitas kita, menjalankan syiar, saya rasa bisa membantu, membantu umat dan juga masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu.
1: Oke, sudah dijawab ya. Mudah-mudahan bisa ikutan lagi bergabung dan menyimak dialog ini hingga tuntas nanti, hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kemudian Ibu Novia, bagaimana nih BKMT Papua Barat mendorong muslimah agar tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan nyata dalam pembangunan?
2: Kita dalam mengikuti BKMT ini kan, BKMT termasuk sarana organisasi yang menjadi tangan kanan pemerintah juga. Jadi asacita Pak Prabowo, terus masuk di tujuan-tujuan Pak Gubernur gitu. Jadi kita ini membantu untuk mereka, umat-umat muslim khususnya, kebanyakan ibu-ibu gitu. Sebenarnya kita membuka diri untuk baik perempuan maupun laki-laki, tapi kebanyakan ibu-ibu.
1: Ibu-ibu, aktif. Tapi antusias para lelaki gimana ya? Ada juga ya?
3: Ada, tapi satu-satu. Kalau daerah Jawa banyak.
2: Dari Jawa, daerah Sumatera memang ada. Tapi kalau di sini ya kita membuka diri, cuma kebanyakan yang bergabung itu semua perempuan. Saya bisa boleh katakan 100% lah. Gitu. Jadi ya justru dari ibu-ibu ini jangan dianggap remeh lah begitu. Karena menurut saya yang tadi tujuannya muslimah berkarya itu, saya pikir kemarin saya melihat karena dari ibu-ibu justru kita punya program ini tercapai begitu. Jadi contohnya untuk muslim berkarya ini, kemarin mungkin kita program-program yang ada oleh Pak Gubernur misalnya seperti mencegah stunting gitu. Jadi kita membuat mungkin ya program kerja yang agar lomba memasak atau bagaimana kita menyalurkan bantuan. Seperti kemarin saya sempat kasih ke beberapa majelis taklim itu bantuan-bantuan makanan tambahan, kita dapat mengurangi stunting dari ibu anak-anak yang memang kekurangan seperti itu. Terus ibu-ibu majelis taklim ini, BKMT ini bisa menjadi agar supaya kayak orang-orang yang untuk mendoktrin kita melawan pemerintah itu supaya tidak masuk ke dalam ibu-ibu gitu. Jadi kemarin Ibu Wakapolda pun sampaikan bahwasanya justru karena BKMT banyak kegiatan, banyak rangkaian-rangkaian acara yang luar biasa ini, sehingga mereka yang mungkin yang golongan-golongan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dijalankan ini tidak akan masuk ke dalam majelis-majelis taklim kita. Karena kalau nggak salah ada beberapa yang sudah masuk ke dalam majelis-majelis taklim gitu. Jadi saya kayaknya harus lebih banyak berbicara lagi kita dengan kepolisian supaya apa-apa yang seperti golongan-golongan yang memang sudah masuk ke dalam ibu-ibu, yang mendoktrin ibu-ibu, yang sehingga menjadi dipanas-panasin begitu, supaya jangan ikut mungkin ada aliran-aliran yang tidak sesuai seperti itu, karena ibu-ibu ini kan biasanya gampang mudah
1: terpengaruh. Apalagi kan sekarang sudah ada medsos begitu ya. Hampir seluruh ibu apa namanya berselancar di media sosial.
2: Dan biasanya ibu-ibu ini hanya melihat judulnya saja. Maka dari itu kami dari provinsi kemarin sempat insya Allah kita akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah seperti PTA, Pengadilan Tinggi Agama, Bank Indonesia, begitu. Terus insya Allah dengan Kesbangpol, karena supaya begini, kita mengadakan dan memberikan ilmu kepada masyarakat atau ibu-ibu khususnya itu, itu harus berdasar. Jangan kita ambil narasumber yang minta maaf mungkin tidak sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan panitera Pengadilan Tinggi Agama, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya mendasar, tapi ibu-ibu ini tidak paham. Nah, mudah-mudahan dengan dari provinsi yang sudah nanti kita bikin PKS, artinya mereka dari PKMT Kabupaten Fak-Fak itu bisa mengundang langsung ke PTA dan tidak perlu lagi mencari-cari sosok narasumber yang memang kompeten lah dalam bidangnya, gitu. Dan memang insya Allah itu yang seharusnya dilakukan provinsi, gitu. Contoh lagi misalnya Bank Indonesia, gitu. Bank Indonesia sendiri pun kemarin antusias sekali bekerja sama dan bikin PKS kepada BKMT, karena beliau sampaikan ibu-ibu ini pintu sebenarnya, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita dari provinsi kita membuat PKS, sehingga dari kabupaten ini tidak perlu lagi bikin PKS lagi di setiap instansi, gitu. Cukup dari provinsi, dan di situ dituliskan, dituangkan di dalam surat bahwasanya setiap kegiatan BKMT baik provinsi, kabupaten, cabang hingga permata itu bisa disupport, dan mudah-mudahan kita juga bisa buat seminar yang memang tujuannya supaya ibu-ibu ini lebih masyarakat ya, masyarakat lebih banyak tahu dan lebih banyak ilmunya, sehingga bisa lebih banyak berkarya.
1: Banyak ilmu, banyak pengetahuan, gitu kan ya. Ya, Ibu Nurhaini, di tengah perkembangan zaman dan tantangan sosial saat ini kan, ini bagaimana nih BKMT Fak-Fak memastikan muslimah tidak hanya aktif dalam majelis taklim tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan.
4: Iya, garda terdepan ya. Iya. Jadi kalau kita bicara PKMT berarti kan kita bicara tentang muslimah, berarti kita bicara tentang perempuan dan kita bicara tentang ibu. Di mana-mana kan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, disampaikan oleh ketua wilayah maupun kabupaten, perempuan, ibu itu adalah garda terdepan. Muslimah berkarya saat ini kalau kita lihat dalam konteks yang paling kecil dalam keluarga, berarti ibu ini adalah yang sebagai pendorong utama untuk anak-anaknya. Kalau ibu bergabung dengan BKMT, otomatis kan yang pertama harus mengembangkan potensi diri, kemampuan sumber daya yang dia miliki. Ketika dia memiliki sumber daya dari seperti yang tadi ibu sampaikan, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, mau tidak mau dirinya terupgrade. Ketika terupgrade, manfaatnya untuk siapa? Yang paling utama adalah untuk keluarga, terutama untuk anak, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, dia harus mampu memberdayakan diri kita sendiri. Karena kalau kita bicara saat ini tentang tantangan, yang paling utama itu jujur saja kita bicara tentang ekonomi. Jadi ketika muslimah itu bergabung, terus ada ekonomi-ekonomi kreatif, UMKM, itu merupakan salah satu transformasi yang memang harus dilakukan oleh majelis taklim saat ini. Supaya bisa memperkuat basis dapur, kampung tengah aman, keluarga aman, bergerak aman, suami juga menjadi nyaman. Otomatis itu adalah lingkup-lingkup terkecil. Tetapi jangan lupa kita juga ada BKMT Peduli. Artinya bahwa ketika saudara-saudara kita di mana saja ada musibah, ada apa, membentuk kepedulian kita untuk membantu sesama. Jadi yang namanya kita berkarya harus diingat. Yang paling utama kita boleh berkarya luas mungkin, tetapi basic dasar kita, keluarga kita juga harus kita karyakan. Jangan kita karyakan yang di luar, sedangkan keluarga kita yang menjadi fondasi kita ke depan, lupa kita karyakan. Jadi karyanya itu dari lingkungan terkecil keluarga sampai ke luar.
1: Oke, intinya harus seimbang begitu.
3: Iya.
1: Ya,
3: dan mungkin saya tambah sedikit ya, tadi saya kelupa, jadi memang BKMT sendiri sudah membuktikan itu. Ibu-ibu yang tadinya contoh mereka tidak bisa apa-apa, mereka bisa. Kemudian mungkin mereka bisa tapi tidak bisa menyampaikan. Jadi dengan adanya BKMT, alhamdulillah kita bisa lihat contoh kecil. Di saya ini kan sudah dua periode. Periode yang kemarin itu saya sempat bawa ibu-ibu ke Bandung, Jakarta, kita studi banding itu. Memang talenta-talenta mereka luar biasa. Ada anyaman-anyaman, hasil karya, itu mereka buktikan. Nah, kemarin dalam rangka milad BKMT kemarin, baru 2026, kami mengadakan lomba, lomba public speaking, kemudian lomba pidato. Alhamdulillah ibu-ibu punya talenta MC juga luar biasa. Yang ibu-ibu yang selama ini duduk di dapur, pegang-pegang panci, mereka bisa pegang mic dan bicara terkait MC juga. Alhamdulillah itu mungkin karya yang kami hari ini sudah buktikan. Mungkin seperti itu.
1: Berarti ini ada bakat tetapi dipendam.
3: Iya,
1: gitu.
3: Mungkin
1: tidak
3: seperti
1: ada dukungan
3: itu.
1: Dari keluarga.
4: Perlu wadah.
1: Iya, perlu wadah. Gitu. Ya, ini sesuai dengan tema Rakerda esok ya. Muslimah berkarya untuk negeri. Ini terdengar sangat apa ya, besar. Menurut Ibu Sharifah sendiri, karya nyata apa yang paling mendesak untuk diwujudkan Muslimah di Fakfak saat ini?
3: Ya, kalau yang pertama itu syiar dulu. Yang utama tadi kita dasar dari dalam rumah. Kita harus bisa dulu, baru kita keluar. Kalau itu sudah terbentuk, berarti kita sukses. Oleh karena itu, kita harus memperkuat ibadah, kemudian syiar-syiar tadi. Sehingga apa yang menjadi motivasi atau tujuan kita di dalam organisasi itu tercapai. Karena kami bukan mendapatkan poin satu saya, tapi banyak poin, terutama poin akhirat, mungkin seperti itu. Jadi apa itu BKMT sendiri? Begitu, kita banyak menciptakan umat, mungkin seperti itu. Jadi yang kami utamakan itu ibu-ibu ini bisa melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah melakukan, yang positif lah, mungkin seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh di dalam raker ini kan ada semacam sidang-sidang yang mana mereka tidak harus duduk membahas sesuatu yang ibu-ibu ini kan kalau duduk satu jam saya pusing, kecuali mereka merumpi. Tapi hari ini kita duduk membahas program kerja. Salah satunya yang biasa kami lakukan adalah majelis taklim, yaitu pengajian. Nah, itu wajib hukumnya. Nah, di dalam pengajian itu yang bisa merubah karakter-karakter kita. Yang tadinya kita begini, kita jadi baik, mungkin seperti itu.
1: Bagaimana caranya nih untuk para ibu-ibu agar bisa bergabung di majelis taklim? Mungkin ada di antara pendengar yang ingin ya, ingin bergabung di BKMT ataupun majelis taklim, tetapi bingung caranya seperti apa?
3: Baik, ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau mau bilang bergabung, tidak ada larangan, gitu. Karena majelis taklim ini, BKMT ini adalah organisasi umat, organisasi independen, dan dia tidak terikat dengan siapapun. Kalaupun ada pemerintah atau yang lain-lain, itu adalah partner saja. Dan majelis itu sendiri dia akan terbentuk apabila ada kemauan, gitu. Jadi biasanya dia terbentuk dari tingkat kecil, yaitu desa, kampung. Terus di lingkungan itu ada masjid. Jadi biasanya ibu-ibu setiap minggu mereka melakukan perkumpulan atau bermajelis taklim. Nah, terus tingkatannya sampai nanti ke tingkat distrik. Jadi distrik yang merekrut di majelis taklim, begitu. Nah, kami kabupaten fungsinya apa? Kami memantau di tingkatan distrik. Nanti dari kami dipantau oleh ibu ketua wilayah. Iya, mungkin seperti itu.
1: Oke. Dan sebelum kita lanjutkan lagi ya, kita rehat sejenak dulu dan masih menantikan partisipasi para pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0811-495-9490.
5: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
6: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
5: Listrik padam, tolong cek, Kak.
6: Aduh,
5: tunggu sudah, Bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
6: Iya, saya listrik padam.
5: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
6: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
5: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage.

Ya, pendengar, informasi berikutnya ya. Kalau tadi informasi dari dunia kesehatan, berikut ini kami punya updatean informasi dari dunia olahraga. Ini tentang MotoGP ya. Johann Zarco tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans, Jumat 8 Mei 2026. Sementara itu, Marc Marquez justru gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Pembalap Castrol Honda LCR itu langsung tampil kuat sejak awal rangkaian balapan kandangnya. Zarco mencatatkan waktu terbaik di tengah persaingan ketat antar pembalap MotoGP. Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedua dengan selisih hanya 0,010 detik dari Zarco. Sementara Francesco Bagnaia melengkapi tiga besar meski mengalami kecelakaan pada akhir sesi. Sesi latihan juga diwarnai sejumlah insiden sejak awal. Jorge Martin terjatuh di tikungan 9 setelah 5 menit sesi berlangsung. Fermín Aldeguer kemudian mengalami kecelakaan serupa di tikungan 3 beberapa menit berselang. Raul Fernandez juga sempat menghentikan sesi akibat motornya terbakar. Di Giannantonio sempat memimpin jalannya latihan setelah tampil konsisten sejak FP1 di pagi hari, namun Zarco kembali merebut posisi teratas lewat dua putaran tercepat beruntun. Pendengar, untuk diketahui para pembalap menjalani sesi kualifikasi yang dimulai dengan sesi Q1 pada Sabtu 9 Mei 2026. Sesi kemudian dilanjutkan dengan Q2 untuk menentukan posisi terdepan pada sprint dan balapan utama. Untuk update informasi dari cabang olahraga lainnya bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan.

51 menit berlalu ya dari pukul 17 sore ini. Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kita bersama di segmen Zona Religi. Kami akan hadirkan lagu religi temani ruang dengar Anda, terutama bagi Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah fak-fak sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18:10 waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa pendengar, tugas saya berakhir ya di jam 18 nanti dan akan digantikan oleh rekan Juleka Waulat. Pastikan Anda tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semuanya, insya Allah kita akan sua lagi di esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Juleka Eka Waulat kembali bersama Anda. Edisi Sabtu 9 Mei 2026 dalam lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya, pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Baik pendengar, lagu-lagu religi dalam zona petang sore hari ini kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran diikuti dengan salawat tarhim pada pukul 18.04 menit dan maghrib pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kaki dan kuku tangan, kira-kira mana yang lebih cepat panjang ya? Nah, ternyata kuku tangan tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku tangan tumbuh sekitar 3,5 sampai 4 mm per bulan, sementara kuku kaki tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Penyebabnya karena kuku tangan melakukan aktivitas lebih banyak daripada kuku kaki. Berdasarkan anatomi tubuh, letak kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Sementara kuku kaki lebih terhambat pertumbuhannya karena sering memakai kaos kaki atau sepatu sehingga sirkulasi dan aliran darah terhambat. Namun ternyata beda musim juga ikut mempengaruhi kecepatan tumbuh kuku kita. Nah, ketika musim dingin, darah yang mengalir ke area kuku tangan lebih sedikit karena penyempitan pembuluh darah sehingga laju pertumbuhan kuku tangan sangat lambat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku tangan akan lebih cepat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku kaki akan lebih cepat.
1: Tahukah Anda, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi? Seorang ibu menyajikan sepiring nasi lengkap dengan lauk bergizi kepada anak-anaknya. Makanan bergizi adalah kunci tumbuh kembang yang optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak kita tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga masa depan mereka.
2: Program Makanan Bergizi Gratis hadir untuk menjawab tantangan ini. Program ini menyediakan makanan sehat dan bernutrisi untuk mereka yang membutuhkan. Memastikan tidak ada yang tertinggal.
1: Karena setiap orang berhak atas makanan bergizi. Bersama kita bisa melawan kelaparan dan kekurangan gizi.
2: Dukung program Makanan Bergizi Gratis. Berbagi kebaikan, menciptakan masa depan yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, teman-teman, di ruang dengar Anda malam hari ini, setelah tadi kita nikmati pilihan lagu-lagu religi, teman-teman, di ruang dengar Anda. Fak-Fak sore ini pendengar hadir dengan sajian hiburan informasi menemani suasana akhir pekan Anda hingga nanti jelang pukul 19 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

0: Hai, saya Mawar Diong dan saya diberi kepercayaan untuk memerankan Ayu dalam film Teman Tapi Menikah 2. Ini adalah sebuah tantangan baru buat saya dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mohon doa restunya ya. Terima kasih.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, timnas Indonesia U17 akan menghadapi Qatar pada lanjutan grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung Sabtu 9 Mei 2026 pukul 23.30 menit waktu Indonesia Barat di Jeddah, Arab Saudi. Laga ini menjadi penentu peluang Garuda Muda menuju babak perempat final. Kemenangan akan membuka jalan Indonesia mendekati tiket Piala Dunia U17 2026. Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto datang dengan kepercayaan diri tinggi. Indonesia sebelumnya menang tipis 1-0 atas Cina U17. Gol kemenangan Indonesia dicetak Keanu Sanjaya pada menit ke-87 pertandingan. Asis batang diberikan Matthew Becker menjelang akhir babak kedua. Sementara itu, Qatar U17 sedang berusaha bangkit usai kalah dari Jepang. Qatar takluk dengan skor 1-3 pada laga perdana grup B. Pengamat sepak bola Yanto Prawiro menilai peluang Indonesia lebih terbuka dibanding Qatar. Dengan modal kemenangan tipis dari Cina di laga perdana, ia menyebut Garuda Muda memiliki kepercayaan diri yang baik. Meski demikian, Indonesia tetap wajib mewaspadai kekuatan Qatar pada pertandingan nanti. Dalam catatan pertemuan U17, Indonesia belum pernah mengalahkan Qatar sebelumnya. Pada tahun 1986, Indonesia kalah tipis 0-1 dari Qatar U17. Sementara pertemuan tahun 1990 berakhir imbang tanpa gol. Laga Indonesia melawan Qatar diperkirakan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin demi menjaga peluang untuk lolos ke fase grup.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

0: 101,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak menantikan tanda waktu pukul 19 saat disampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Prinsip utama dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat. Kepala Satpol PP Kabupaten Fak-Fak yang baru, Angelina Sirveva, berkomitmen melakukan pembenahan internal. Saya Jelaika Waulat, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, prinsip utama dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus mendorong penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak KLA melalui pemenuhan 5 klaster utama dan 24 indikator yang menjadi acuan nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjamin hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak, Santi Christine Enpatiran mengatakan, prinsip utama dalam penyelenggaraan KLA adalah non-diskriminasi, melangi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat. Ia menjelaskan dalam implementasinya terdapat 5 klaster yang menjadi dasar pelaksanaan KLA.
2: Salah satu yang menjadi prinsip untuk itu ada non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup tumbuh kembang, dan partisipasi dalam bentuk suara anak. Nah, di sini termuat di dalam untuk 5 klaster, klaster hak sipil dan kebebasan ya. Kalau sini kalau bilang hak sipil itu berarti hak anak selesai mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan kartu identitas anak. Terus ada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Salah satunya itu kita bisa peran penting orang tua untuk mencegah jangan sampai terjadi perkawinan anak. Itu salah satu hal yang sangat penting. Kalau mau dilihat di Kabupaten Papua sebenarnya banyak anak-anak sudah menikah di bawah umur. Itu ya bahkan yang memang terdata di kami, bahkan yang tidak terdata. Tapi itu informasi memang masyarakat di sekitar untuk menyampaikan. Dan situ kami juga sangat berterima kasih karena masyarakat juga memerankan peran mereka untuk bagaimana menyampaikan ke kami yang kami tidak tahu bahwa sebenarnya Fak-Fak ini banyak anak-anak yang salah satu karena pergaulan bebas, terus karena putus sekolah. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster keempat, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster kelima, perlindungan khusus.
1: Dalam mendukung implementasi KLA, pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah menetapkan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati serta pembentukan gugus tugas KLA. Ia menambahkan konsep Kabupaten Layak Anak juga menuntut tersedianya fasilitas ramah anak di lingkungan masyarakat seperti ruang bermain dan sarana olahraga yang dapat mendukung kreativitas anak. Januardi melaporkan.
0: Kepala Satpol PP Kabupaten Fak-Fak yang baru, Angelina Sirveva, berkomitmen melakukan pembenahan internal sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat disiplin dan integritas kerja dengan tetap mengutamakan pendekatan yang persuasif dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporannya.
1: Saudara, serah terima jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Fak-Fak berlangsung di kantor Satpol PP Fak-Fak dengan suasana hikmat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Fak-Fak yang baru, Angelina Sirveva, menyampaikan sambutan perdananya di hadapan jajaran ASN Satpol PP Fak-Fak. Dalam sambutannya, Angelina Sirveva menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Fak-Fak atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Satpol PP. Ya, secara khusus menyebut bupati, wakil bupati serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung penunjukannya. Ia menegaskan amanah yang diterimanya merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, tugas sebagai Kepala Satpol PP bukanlah hal yang sangat ringan dan memiliki beban yang cukup besar di pundaknya.
3: Saya menyampaikan

0: telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Pakpak. Ini merupakan penghormatan, merupakan penghargaan kepada saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. Tentu bukan tugas yang ringan. Beban berat ada di pundak saya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Karena semenjak saya datang di kantor ini, mungkin baru pertama kali saya injakan kaki di kantor ini. Tetapi sejujurnya adalah saya juga orang Pakpak yang kemudian hijrah keluar. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan, support dari kita semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita, yakni penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan juga ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
1: Lebih lanjut, Angelina berharap adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh ASN Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Satpol PP yang telah memimpin selama kurang lebih 1 tahun 4 hari dengan kondisi organisasi yang tetap baik. Ia menegaskan, ke depan fokus utamanya bukan mengubah, melainkan membenahi secara bersama-sama, serta mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan mengedepankan pendekatan persuasif serta humanis dalam melayani masyarakat. Januardi melaporkan.
2: Babinsa Koramil 18031 Fakfak melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan di SD Negeri Kiat Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Kegiatan ini dilakukan di tengah pelaksanaan ujian sekolah sebagai bentuk pembinaan karakter generasi muda. Babinsa yang bertugas dalam kegiatan tersebut adalah Serda Syarifuddin Wantogar. Ketika dikonfirmasi RRI, ia mengatakan, kehadiran Babinsa di lingkungan sekolah bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap tugas pokok pembinaan teritorial. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa memberikan pemahaman tentang pentingnya cinta tanah air dan semangat persatuan. Para siswa juga diajak untuk menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Kegiatan berjalan dengan tertib dan mendapat respon positif dari pihak sekolah. Para siswa terlihat antusias mengikuti penyampaian materi yang diberikan. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selain itu, pembinaan generasi muda di wilayah Fakfak Barat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak telah memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, laporan Januardi.
1: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS secara serentak di seluruh Indonesia mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data terbaru terkait kondisi ekonomi di berbagai sektor usaha. Kepala BPS Kabupaten Fakfak, Parju Nasmoko menjelaskan, rangkaian kegiatan sensus telah dimulai sejak awal Mei 2026. Tahapan awal difokuskan pada pendataan usaha besar ataupun perusahaan skala besar yang ada di wilayah Fakfak. Menurutnya, pada tahap ini, metode pendataan dilakukan melalui sistem Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI. Melalui metode tersebut, BPS akan mengirimkan tautan pengisian data kepada perusahaan besar melalui email maupun aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp.
3: Bagaimana dijadwalkan bahwa 1 Mei sampai 31 Agustus BPS melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026. Untuk saat ini di bulan Mei ini rangkaian kegiatan sudah dimulai, di mana yang pertama untuk di bulan Mei ini kita fokus untuk pendataan pada usaha besar atau perusahaan besar. Jadi nanti pendataan melalui sistem CEWI itu nanti kita akan melakukan blasting via email ataupun WA. Jadi nanti ke perusahaan-perusahaan besar tersebut, nanti harapannya perusahaan tersebut atau usaha besar tersebut dapat melakukan pengisian secara mandiri melalui link yang sudah diberikan. Jadi nanti isian-isian dari sensus ekonomi nanti dari secara mandiri oleh perusahaan atau usaha besar nanti akan melakukan pendataan. Jadi saat ini untuk di bulan Mei fokus di situ. Selain itu, di bulan Mei ini juga kita masih melakukan sosialisasi terhadap stakeholder-stakeholder usaha-usaha yang ada di seluruh wilayah termasuk di Fakfak. Jadi rangkaiannya masih berjalan di bulan Mei ini. Salah satunya adalah kita tetap melaksanakan sosialisasi baik stakeholder untuk usaha-usaha UMKM dan segala macam ataupun mungkin dari OPD ataupun dari asosiasi. Jadi nanti kelanjutannya seperti itu. Jadi bulan Mei ini seperti itu.
1: Selain pendataan usaha besar, BPS Fakfak juga terus melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada berbagai stakeholder di sektor usaha. Sosialisasi ini mencakup pelaku UMKM, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga asosiasi usaha di wilayah Fakfak.
3: Saat ini, sosialisasi sudah kita mulai lakukan. Kita sudah melaksanakan sosialisasi di beberapa OPD yang sudah kita lakukan pada bulan lalu, di bulan April. Dan untuk di bulan Mei ini nanti kita lebih akan intens lagi untuk bisa melakukan sosialisasi-sosialisasi pada stakeholder yang lainnya. Jadi kan masih bertahap ya, jadi kita sudah punya list mana-mana yang kita akan lakukan sosialisasi.
1: Lebih lanjut, ia menyampaikan pendataan lapangan secara langsung atau door-to-door akan dimulai pada pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPS Fakfak akan merekrut sekitar 90 petugas sensus yang akan dilatih sebelum diterjunkan ke lapangan. Januardi melaporkan.
2: DP3A P2KB Kabupaten Fakfak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Laporan Anwar Lamohan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Distrik Pariwari Muhammad Imran Rengen. Kegiatan diikuti oleh masyarakat dan peserta dari berbagai wilayah di Distrik Pariwari. Dalam sambutannya, Kepala Distrik meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting bagi masyarakat yang menilai pemahaman tentang kesehatan keluarga perlu terus ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan edukasi mengenai penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait manfaat perencanaan keluarga.
5: Jadi sebentar katakan oleh Ibu Dokter, sebetulnya dari Kepala Juta, sehingga apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian kita disampaikan, kira-kira apa yang nanti yang disipasi. Ya, sebentar Bapak Ibu ikut dengan baik, karena ini sangat penting ya, sangat penting terkait dengan keluarga. Ada yang bilang dua anak, ada yang bilang tiga, ada yang bilang 12, ya, saya kira

0: bukan itu saja. Bapak tahu misalnya ada namanya kalau anak sudah berada kan keluarga berhenti. Ya itu bisa jadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hal-hal apapun atau anak. Nah itu.
1: Sementara Sekretaris DP3A P2KB Kabupaten Fakfak Diana Toting juga memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi adalah meningkatkan kualitas keluarga. Menurutnya, keluarga yang sehat dan terencana menjadi dasar pembangunan masyarakat.
2: Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dan urusan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga berkualitas.
1: Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh perhatian dari peserta. Banyak peserta terlihat aktif mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat. Selain itu, program keluarga berencana di Distrik Pariwari diharapkan berjalan lebih optimal. Anwar melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabupaten, di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiki ilaku amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak malam ini pendengar, baik kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Hindu dengan judul Kesederhanaan dan Ketulusan dalam Ajaran

swastiastu. Angayu bagia kita haturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perlindungannya lah kita diberikan kesehatan di hari yang berbahagia ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan renungan di hari ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang begitu dalam. Dalam kehidupan spiritual kita, yaitu kesederhanaan dan ketulusan. Umat Sadarman serta para pendengar yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja.

Umat Sedarman, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam keinginan yang tiada henti. Kita mengejar kemewahan, status sosial, dan pengakuan dari orang lain. Tanpa kita sadari, hal-hal tersebut sering menjauhkan kita dari esensi ajaran Dharma. Padahal dalam ajaran Hindu, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang tulus dan sederhana. Umat Sedarman, adapun makna kesederhanaan dalam Hindu. Kesederhanaan dalam ajaran Hindu bukan berarti hidup dalam kekurangan atau menolak kemajuan. Kesederhanaan adalah sikap batin yang tidak terikat pada hal-hal duniawi. Ini adalah kemampuan untuk merasa cukup, bersyukur, dan tidak dikuasai oleh keinginan yang berlebihan. Dalam konsep Triguna dikenal tiga sifat dasar manusia. Yang pertama, sattva atau kemurnian, rajas atau nafsu dan aktivitas, dan tamas atau kemalasan dan kegelapan. Kesederhanaan erat kaitannya dengan sifat sattva, yaitu keadaan batin yang jernih, tenang, dan penuh keseimbangan. Orang yang hidup sederhana

cenderung memiliki pikiran yang lebih damai dan hati yang lebih lapang. Kesederhanaan juga tercermin dalam ajaran Aparigraha, yang berarti tidak serakah atau tidak berlebihan dalam memiliki sesuatu. Dalam praktiknya, kita diajarkan untuk tidak menumpuk harta benda secara berlebihan dan lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dengan demikian, hidup kita menjadi lebih ringan, tidak terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Umat Sedarman, adapun ketulusan sebagai landasan Dharma. Selain kesederhanaan, ketulusan adalah nilai penting dalam menjalankan Dharma. Ketulusan berarti melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, dan dengan hati yang bersih. Dalam Bhagavad Gita diajarkan konsep niskama karma, yaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil. Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tulus, kita tidak lagi terikat pada hasilnya. Kita hanya fokus pada kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Ketulusan juga berarti kejujuran dalam hati. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada niat tersembunyi. Apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari niat baik. Ketulusan inilah yang menjadi dasar dari bakti, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Umat Sedarman, selanjutnya hubungan kesederhanaan dan ketulusan. Kesederhanaan dan ketulusan adalah dua hal yang saling melengkapi. Kesederhanaan membantu kita melepaskan keterikatan pada dunia materi, sementara ketulusan memurnikan niat kita dalam setiap tindakan. Ketika seseorang hidup sederhana, ia tidak lagi terobsesi dengan kepentingan pribadi. Ia lebih mudah untuk berbagi, lebih mudah untuk peduli, dan lebih mudah untuk membantu sesama. Dari sinilah ketulusan tumbuh. Sebaliknya, ketulusan juga memperkuat kesederhanaan. Orang yang tulus tidak akan mencari kemewahan untuk pamer atau mendapatkan pujian. Ia melakukan segala sesuatu dengan hati yang bersih tanpa beban ego. Umat Sedarman yang saya hormati, bagaimana kita dapat menerapkan kesederhanaan dan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan rasa syukur. Apapun yang kita miliki saat ini, sekecil apapun, patut kita syukuri. Dengan bersyukur, kita tidak lagi merasa kurang. Yang kedua, kendalikan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Belajarlah untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketiga, lakukan kebaikan tanpa pamrih, membantu orang lain, berbuat baik, dan menjalankan kewajiban kita tanpa mengharapkan imbalan. Itu adalah bentuk nyata dari ketulusan. Yang keempat, jaga kejujuran hati. Jangan melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang lain. Lakukanlah karena itu benar. Yang kelima, sederhana dalam gaya hidup. Tidak perlu berlebihan dalam berpakaian, berbicara, ataupun bertindak. Kesederhanaan justru memancarkan keindahan yang alami.
Umat Sedarman, di era modern ini tantangan untuk hidup sederhana dan tulus semakin besar. Media sosial misalnya seringkali membuat kita ingin tampil sempurna di mata orang lain. Kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, merasa kurang dan akhirnya terjebak dalam perlombaan yang tidak ada habisnya. Namun disinilah pentingnya kita kembali pada ajaran Dharma. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Kesederhanaan dan ketulusan adalah kunci untuk menemukan kedamaian itu. Ketika kita tidak lagi terikat pada penilaian orang lain, kita menjadi lebih bebas. Ketika kita bertindak dengan tulus, kita merasakan kebahagiaan yang tidak tergantung pada hasil. Umat Sedarman, kesederhanaan dan ketulusan bukan hanya nilai moral tetapi juga jalan spiritual. Dalam perjalanan menuju moksa, kita harus melepaskan keterikatan dan memurnikan hati. Kesederhanaan membantu kita melepaskan keterikatan, sementara ketulusan membantu kita memurnikan hati. Keduanya membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan para resi dan orang suci, kita melihat contoh nyata dari kesederhanaan dan ketulusan. Mereka hidup dengan apa adanya, jauh dari kemewahan, namun memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Umat Sedarman, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup sederhana? Apakah kita sudah bertindak dengan tulus? Jika jawabannya belum, tidak perlu merasa putus asa. Perubahan tidak harus besar. Mulailah dari hal-hal kecil. Kurangi keinginan yang tidak perlu. Perbanyak niat baik. Lakukan satu kebaikan setiap hari dengan tulus. Ingatlah bahwa perjalanan spiritual adalah proses. Yang penting adalah niat dan usaha kita untuk terus memperbaiki diri. Umat Sedarman yang saya hormati, kesederhanaan dan ketulusan adalah dua pilar penting dalam kehidupan yang selaras dengan Dharma. Dengan hidup sederhana, kita membebaskan diri dari beban duniawi. Dengan ketulusan, kita memurnikan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita menjadikan kedua nilai ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjalani hidup dengan lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Umat Sedarman, demikianlah ulasan terkait dengan kesederhanaan dan ketulusan dalam ajaran agama Hindu. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi,

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, pendengar Fak-Fak malam ini di segmen Ngobras. Kami ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja, bro. Sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

0: ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat ketorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terang naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya nggak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.
2: Pedagang Pedri diproyeksikan menjadi andalan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Gelandang FC Barcelona itu tampil konsisten sepanjang musim ini. Meski baru berusia 23 tahun, Pedri sudah mencatat 40 penampilan bersama timnas Spanyol. Perkembangannya disebut semakin pesat bersama Barcelona musim ini. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Pedri menjadi pemain penting lini tengah Spanyol. Namun langkah Spanyol terhenti setelah dikalahkan Maroko pada babak 16 besar. Kini Pedri diharapkan membawa Spanyol melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Tim Matador disebut memiliki peluang mencapai partai final turnamen. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memuji kualitas permainan Pedri di lapangan. Ia menilai sang gelandang memiliki kemampuan lengkap dan profesional. Pelatih Barcelona Hansi Flick juga memberikan pujian kepada Pedri. Ia menilai pemain muda itu mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Penampilan konsisten Pedri membuatnya menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Spanyol berharap sang gelandang mampu menjaga performa terbaik sepanjang turnamen. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Dunia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

itu akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang.

dan badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya? Pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari? Mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat, atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Pendengar, kita berbagi informasi dari arena balap MotoGP. Francesco Bagnaia merebut pole position pada kualifikasi MotoGP Prancis 2026 usai duel sengit melawan Marc Marquez. Bagnaia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29,634 detik untuk menghentikan Marquez dalam perebutan posisi terdepan. Kualifikasi berlangsung di sirkuit Le Mans pada Sabtu 9 Mei 2026. Sesi kuartal pertama langsung dimulai dengan persaingan ketat sejak menit awal. Fabio Quartararo sempat mencatatkan waktu tercepat sebelum Marquez memecahkan rekor putaran melalui lap cepat pada penghujung sesi kuartal pertama. Marquez dan Quartararo akhirnya lolos menuju sesi kuartal kedua. Pada awal kuartal kedua, Marco Bezzecchi sempat memimpin catatan waktu di depan Fabio Di Giantonio. Jorge Martin menempati posisi ketiga sebelum para pembalap memulai percobaan terakhir. Marquez kemudian merebut pole sementara setelah tampil agresif pada percobaan keduanya. Di sisi lain, Alex Marquez mengalami kecelakaan di tikungan ketiga dan gagal memperbaiki catatan waktunya. Saat persaingan memasuki detik terakhir, Bagnaia mencatat lap penentu untuk merebut pole position. Marc Marquez turun ke posisi kedua, sementara Bezzecchi melengkapi baris pertama di tempat ketiga. Pole position ini menjadi yang pertama bagi Bagnaia sejak MotoGP sepanjang musim lalu. Tim Ducati Lenovo juga berhasil mengamankan posisi 1-2 melalui Bagnaia dan Marc Marquez. Di Giantonio gagal memaksimalkan sektor terakhir dan harus memulai balapan dari posisi keempat di baris kedua. Pedro Acosta finish kelima meski sempat melewati area gravel pada tikungan kedua. Sementara itu, Quartararo menempati posisi keenam dan kembali mencatat hasil kualifikasi kompetitif musim ini. Juan Mir menjadi pembalap Honda terbaik di posisi ketujuh di depan Jorge Martin di urutan ke-8. Meski gagal mengamankan pole, performa Marc Marquez menunjukkan peningkatan pada sesi ini setelah sebelumnya terpuruk pada sesi latihan. Hasil kualifikasi ini membuat persaingan pada balap sprint dan balapan utama semakin ketat.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
8: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
10: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269, disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas porter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
10: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
11: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
12: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
11: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari asrama haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji Indonesia terbedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Mbak Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
14: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di mana langsung partai kita dalam laga final dari Champions League tim 2025-2026. Saat ini kita sudah memiliki baru saja mencetak gol pertama mereka. Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa dikatakan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, di Rabu Little Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Telah kita ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam mendengar, kami Soparo mendengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Baik mendengar, menantang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabupaten, di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiqi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Pendengar, Kementerian Pariwisata memperkuat promosi pariwisata berbasis pengalaman edukatif melalui dukungan terhadap program EduTrip Australia Indonesia Incentive Trip. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Events Kemenpar, Vincentius J. Madu, menyampaikan program EduTrip memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Diketahui program EduTrip Australia Indonesia Incentive Trip yang diinisiasi Impact Travel Group pada April 2026 terbagi dalam dua gelombang kunjungan. Rombongan pertama terdiri atas 33 pelajar dan pengajar dari Bellarine Secondary College yang berlangsung pada 3 hingga 12 April 2026 dengan rute Jakarta-Bandung-Yogyakarta hingga Bali. Sementara rombongan kedua diikuti 19 pelajar dan pengajar dari Christian College Geelong pada 10 hingga 16 April 2026 dengan rute Jakarta-Bandung-Yogyakarta hingga Lombok. Kegiatan ini mengusung konsep perjalanan yang memadukan unsur pendidikan, budaya, dan pariwisata. Program ini dirancang guna memberikan pengalaman langsung bagi pelajar internasional untuk mengenal kekayaan sejarah serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, program ini juga memposisikan Indonesia sebagai destinasi unggulan bagi perjalanan insentif pelajar mancanegara. Selama berada di Indonesia, para peserta mengikuti rangkaian aktivitas yang variatif, mulai dari tur kota di Jakarta, menjajal kecanggihan kereta cepat Whoosh menuju Bandung, hingga interaksi seni melalui pertunjukan angklung. Mereka juga berkesempatan mengunjungi destinasi warisan dunia seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Yogyakarta, serta mengikuti lokakarya budaya seperti kerajinan perak di Kota Gede dan seni batik. Rangkaian perjalanan kemudian ditutup dengan kunjungan wisata di Bali dan juga Lombok. Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan jamuan makan malam, welcoming dinner, pada setiap gelombang. Jamuan gelombang pertama dilaksanakan di Restoran Ramasinta, kawasan Prambanan, yang dihadiri langsung Vincentius J. Madu. Adapun gelombang kedua diselenggarakan di Restoran Marina Batavia Ancol, Jakarta, yang dihadiri oleh Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran, Yohanes De Brito Titus Harjati. Lebih lanjut, Vincent mengatakan bahwa program ini juga merupakan representasi nyata dari strategi Beyond Bali yang mendorong diversifikasi destinasi unggulan kepada pasar global. Melalui program ini, Indonesia diharapkan semakin kokoh sebagai destinasi utama bagi Youth Travel and MICE Meeting Incentive Convention Exhibition, sekaligus memperkuat diplomasi antarbangsa melalui sektor pariwisata.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
3: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik, terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selamat malam untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, perdana ada Bunda di Toli-Toli. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam, baik
0: ya. Apa kabar?
1: Ruang Berbagi, aduh puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Kabar baik ya Bunda.
1: Halo,
0: ya?
1: Halo, gimana?
0: Kabar ya? Saya juga baik, sehat.
1: Amin.
0: Oke, malam harus minggunya enggak ke studio RRI?
1: Untuk ujah, baik, mau pergi.
0: Oh, mau pergi Bunda ya? Oke,
1: ya.
0: Kalau gitu.
1: Orang tunggu call yang temanin.
0: Oh, gitu.
1: Di atas. Itu kantor RRI kan di agak bagunung, baik.
0: Oh, gitu Bunda. Oke deh, baik. Oke
1: tadi
0: deh.
1: Tadi soalnya calling-calling.
0: Selamat
1: naik,
0: menikmati deh ya malam minggunya.
1: Ya, amin.
0: Oke, silakan Bunda malam hari ini mau dengar lagu apa? Bunda malam hari ini ada lagu dari Samantha Jones with No Regrets, kemudian Nicky Astria Kau, Matt Monroe with Walk Away, ada Lobo How Can I Tell Her, kemudian Bee Gees Rest Your Love on Me, ada miliknya Black Brothers Di Dalam Kerinduan, Andi Meriam Matalata Hasrat dan Cinta, kemudian Panbers Risau, ada Rafika Duri Hanya Untukmu.
1: Oh, Panbers itu risau ya, risau hatiku.
0: Iya, betul sekali.
1: Lama menanti kamu.
0: Sedap.
1: Lama le itu anu datang.
0: Iya, Bunda. Ya, oke okay deh, silakan lagu risau aja ya. Dari Panbers ya, Bunda.
1: Aja,
0: boleh,
1: ya.
0: Oke. Okay. Silakan, Bunda.
1: Ibu Maria di Arab Palema ya, Ibu Uti. Ibu saya, Bang Jud.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kang Ahmad Irwan, Bang Le Putra Tengah.
0: Iya, Bunda.
1: Luhut, Pak Bindi, Pak Ustadz, Pak Ibu Ali. Pokoknya semua-semua sudah baik ya, yang lagi monitor. Selamat okay, beristirahat.
0: Iya.
1: Dijumpai dalam keadaan sehat ya, Pak Eka.
0: Amin, amin.
1: Selalu bahagia,
0: terima kasih Bunda.
1: Makasih Maika, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, saya ke Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Lili.
2: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Maika.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah Maika sehat.
0: Sehat ya Alhamdulillah, di Jaki juga sehat berdua ya. Oke, okay. Ya, silakan Mbak Lili malam hari ini mau dengar lagu apa?
2: Dalam Kerinduan.
0: Oke, okay, Dalam Kerinduan. Boleh.
2: Mereka yang lagi tugas malam hari ini, selamat malam, selamat menjalankan tugas kita.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
2: Semoga semua yang lagi tugas malam hari ini, dan berulang lewat salam hari, salam komplit selalu. Semoga semua yang lagi tugas, pokoknya buat semua yang lagi pantasnya, paling kita lewat dari Jaki. Buat baik, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Mbak Lili ya di seputaran Mangga 2. Ada Bang Luhut di Tapanuli Utara, selamat malam Bang Luhut.
3: Ya, selamat malam, bermalam minggu Mbak Eka.
0: Selamat bermalam minggu juga Bang Luhut, apa kabar dirimu?
3: Puji Tuhan, kabar baik, kabar di sini. Gimana sebaliknya?
0: Kabar baik juga, sehat semuanya.
3: Oh ya, di sini barusan jam 6 reda hujan.
0: Reda hujan di sana, baru reda hujan. Oke. Okay.
3: Iya,
0: di Fak-Fak sini dari pagi sampai siang sore malam hari ini lumayan cerah.
3: Oh, lumayan cerah.
0: Cerah pokoknya.
3: Oh. Iya. Berarti cuacanya lumayan berbeda ya.
0: Betul sekali, kayaknya agak berbeda ke cuacanya ya. Silakan Bang Luhut mau dengar lagu apa?
3: Ini Indonesia atau mancanegara?
0: Kolaborasi Indonesia Indonesia mancanegara. Ada lagu dari ada lagu dari ah?
3: Indonesia apa aja judulnya yang Indonesia?
0: Oke, Indonesia ada lagu dari Nicky Astria Kau, kemudian ada miliknya Emilia Contessa, Mungkinkah, Andi Meriam Matalater, Hasrat dan Cinta, kemudian Harvey Maleholo, Kau Tercipta Untukku, dan baik. Silakan Bang Luhut lagunya.
3: Apanya yang pertama Bang Baika, selamat siang sampai tuntas dan
0: terima kasih. Terima kasih.
3: Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, Pak Prendi, Putri, ada juga Bang Minta Pratama, ada juga Bang Sutamami, Bang Iwan, ada juga Pak Widi di Tokyo, Bu Kristin, Mbak Lili, ada juga Bunda En, Bu Farida, Natalia, Bunda Ina, Ibu Ijati, Badin dari Bogor, ada juga itu Mbak Rani di Ternate, Bang Atis juga, terus buat semua-semuanya Tazela, dan selamat bermalam minggu buat kita semua. Buat Mbak Eka, selamat bertugas sampai tuntas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Horas.
0: Horas. Terima kasih buat Bang Luhut ya. Ada Benny Jo di Manado. Selamat malam Benny Jo. Halo, selamat malam Benny Jo.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Silakan Benny Jo.
4: Lagu-lagu apa ini Mbak Meturun?
0: Oke, ini ada lagu dari Rafika Duri, Hanya Untukmu, kemudian Beatles, A Hard Day's Night, ada Tetika di Sepanjang Jalan Kenangan, kemudian Andi Meriam Matalater, Hasrat dan Cinta, ada Emilia Contessa Mungkinkah, Bee Gees, Rest Your Love on Me, ada Lobo, How Can I Tell Her, kemudian Tito Sumarsono, Rasa Cintaku, ada Matt Monroe with Walk Away, Nicky Astria, Kau, dan juga Samantha Jones with No Regrets.
4: How Can I Tell Her dari Logo.
0: Nah, oke, okay. Silakan lagunya buat siapa?
4: Yang tugas Mbak siapa nih?
0: Sama Eka.
4: Oke, selamat bertugas, salam sehat, happy weekend ya bersama keluarga tentunya. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, apa kabar Ibu Farid? Ada Pak Pak Widima dari Tokyo, Jepang. Ada Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Bung Leman di Lampung, Cikuria, Jakarta. Pak Andi di Batam, dan seluruh fans tanpa kecuali dapat salam. Yang tugas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam buat Benny Jo yang ada di Manado ya. Sudah bergabung malam hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490 malam hari ini. Oke, ada Ibu Farida di Palu. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Farida.
5: Lagunya dari Andi Miramatalata.
0: Oke. Lagunya buat siapa, silakan.
5: Iya, salamnya tadi ada Bang Bubut ya, selamat sehat, ada Pak Benjo juga, ada Bunda El, ada Ayu di Mas Waisana Tigur Jakarta, ada Pak Brady, Bu Utri, ada Mas Ria, Bintang Pratama Panasron, ada Om Bosta, ada Pak Ramadan, Abang Susah, Mbak Anus, Ibu Nur, Ibu Rosna, ada Purnama Sari, Pak Andi di Batam, ada Kang Ahmad Irwan, ada untuk ada para badan di Sorong ya, Bang Lewan di Lampung, Marcel ya, ada Marcel, terus Mbak Eka ya,
0: iya
5: ada Pak Widi di Tokyo ya. Untuk sama semuanya, salam sehat, salam selalu Mbak Eka, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan buat semuanya ya. Oke, kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request buat Bunda di Toli-Toli. Ada miliknya Panbers, Risau.

0: Baik, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya siapa lagi? Ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Nasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak?
1: Yo, alhamdulillah. Sama-sama, Mas Pocenu. Baik-baik selalu.
0: Oke deh, kalau gitu. Langsung aja, Pak. Ini mau dengar lagu apa?
1: Iya, lagunya siapa tadi itu? Dika, Dika, Dika, Dika, Dika, Dika,
0: di Sepanjang Jalan Kenangan. Boleh. Lagunya buat siapa, Pak? Silakan.
1: Pertama, baiklah, saya bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
1: Lagunya Tina dan Mida, Tina dan Mida, Laya Cipta, Minyak, Rio, Garma. Ini ada Eka Tehi, ada Mida Manu. Ya, ada juga bersyukur Mungkei, ada Pak Junaidi, ada Pak Jaji Sitek, Mas Lia, Ibu Sikin, semuanya lah sambil kerja kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, oke. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lei di Kaltara. Halo, selamat malam Bang Lei.
2: Halo, berpajarin Bang Rido Prajo.
0: Iya, selamat malam, silakan Bang Li, apa kabar?
2: Kabarnya sehat selalu, lagi pede nges malam pasti kadang.
0: Oh, selamat bertugas, disilakan Bang Li.
2: Lagunya apa nih Mbak Eka?
0: Oke, ada lagu yang tersisa dari Samantha Jones with No Regrets, Nicky Astria Kau, kemudian Matt Mandro Walk Away, ada Tito Sumarsono Rasa Cintaku, Bee Gees Rachel Love on Me, Emilia Contessa Mungkinkah, Beatles A Hard Day Night,
2: Rafa Mungkinkah Kedua. Sudah no.
0: Oke, silakan, lagunya buat siapa?
2: Ya, untuk semuanya ya, tempat terkecil ya. Kok Bang Putra sudah turun, Bang Putra nih.
0: Silakan, Bang Rey.
2: Ya, untuk semuanya lah baik, Kak. Oke, selamat malam.
0: Selamat
2: rindu,
0: rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke deh, terima kasih buat Bang Lei di Kaltara sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Ada Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Apa kabar?

bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak malam ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih sekali lagi kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran." Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu, 9 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72. Kembali mengudara Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Bersama saya Siti Nuraisa temani Anda di Fakfak pagi ini Minggu 10 Mei 2026, kebersamaan kita selama 7 jam hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang sudah pada bangun dan bergabung bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya telah memilih kami sebagai teman setia Anda. Awali hari, awali pagi dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang sampai dengan saat ini dapat kita rasakan ataupun tentunya selalu diliputi rasa bahagia di saat Anda dikelilingi dengan orang-orang yang Anda sayangi. Pendengar, di suasana pagi hari ini kami hadirkan segmen Mutiara Pagi hingga menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah fak-fak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat subuh, semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami hiasi ruang dengar Anda dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 26 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Rajiv Fandi.

0: Mace, Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Pendengar Anda merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan ya, teman di ruang dengar Anda di hari ini hingga menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur saat kita beralih mendengarkan lagu-lagu rohani Buddha. Tetap stay tune terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak pagi ini Minggu 10 Mei 2026 teruntukan deh saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia. Mendatang kami hadirkan lagu-lagu rohani, sejukkan kalbu kita di suasana pagi hari ini. Dan jangan lewatkan pada pukul 6 nanti suara redaksi rangkuman peristiwa aktual di Fak-Fak selama sepekan silam.

0: Maaf, Ma. Maaf. Karena setelah dengar Mama pun nasihat. Padahal, Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor, jangan sibuk dengan HP, atau balap-balap di jalan. Tapi, Satra pernah dengar. Sampai akhirnya... Semisal, kenapa terdengar Mama berbicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat sapu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.
2: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

44 menit berlalu ya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya untuk semuanya. Selamat berhari Minggu. Kami masih hadirkan lagu-lagu rohani Buddha hingga menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur saat dihadirkan suara redaksi. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai mendapat hinaan dari orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. 59 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita jelang pukul 6, kami hadirkan suara redaksi, rangkuman peristiwa aktual di Fakfak selama sepekan silam.

Budi Rasidi akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 10 Mei 2026 diantaranya, situs religi Bonyom disiapkan sambut perayaan misi Katolik, emansipasi perempuan warnai kepemimpinan baru Satpol PP Fak-Fak, Angelina Sirveva ajak ASN Satpol PP tingkatkan integritas, antisipasi gangguan jaringan di Dukcapil siapkan Starlink dan LD, Fak-Fak siapkan regulasi lengkap dukung program layak anak, dana APBN Kampung Wirpigan tahap 1 telah cair, dan pendataan usaha besar jadi fokus awal sensus ekonomi 2026.

0: Saudara, perayaan hari ulang tahun Podcast 132 Misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fak-Fak dijadwalkan mencapai puncak pada 22 dan 23 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia bersama berbagai pihak terus mematangkan sejumlah persiapan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia Podcast 132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan Trapas Tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonjum untuk ditatahkan. Ia menjelaskan arca tersebut nantinya akan diarak melalui jalur darat dalam doa Rosario bersama umat Katolik di Fak-Fak. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh paroki yang ada di Fak-Fak sebagai bagian dari rangkaian doa dan penghormatan religius.
1: Jadi perjalanan Trapas Tilas itu juga akan, karena itu bersamaan dengan mengantar Arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonjum, terbuat dari batu utuh arca itu, dan beratnya kurang lebih 500 kilo setengah ton, sehingga dia akan mengikuti darat dalam doa Rosario umat Katolik. Itu akan melibatkan seluruh paroki, ada 5 paroki di Fak-Fak, umat semua akan terlibat dan sudah dibagi, dan dia akan estafet itu sampai di Raduria. Dia akan berpindah ke perahu yang sudah disiapkan untuk menyeberangi Raduria menuju ke Bonjum sesuai perjalanan Trapas Tilasnya. Nah, begitu. Jadi itu akses jembatan itu satu-satunya jembatan bambu. Yang lain perahu. Ya, perahu disiapkan untuk mobilisasi umat ke pulau dan pergi dan kembali.

0: Asistentika Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Zulfikar Wiwunanbau menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan stabilitas daerah dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan Kepala Satpol PP Kabupaten Fakfak yang berlangsung di kantor Satpol PP Fakfak. Dalam sambutannya, Zulfikar menekankan tanggung jawab utama pimpinan baru adalah melanjutkan serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar tugas tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan pimpinan baru dalam mengemban amanah meskipun dipimpin oleh seorang perempuan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat emansipasi yang diperjuangkan oleh RA Kartini tidak sia-sia. Lebih lanjut, Zulfikar menegaskan keberhasilan penegakan peraturan daerah tentang ketertiban sangat bergantung pada kepemimpinan dan kerjasama seluruh jajaran Satpol PP. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
1: Kami yakin bahwa walaupun ini perempuan, kesempatan ini saya berharap Ibu dapat mewujudkan itu sebagai bentuk bahwa emansipasi itu yang diperjuangkan RA Kartini itu tidak sia-sia. Tapi yang pasti perda ketertiban ini ada di tangan Ibu dan seluruh jajaran, kemudian kami masyarakat ini ikut membantu menjaga ketertiban. Keberhasilan dalam mengemban tugas saya yakin Ibu pasti akan dengan teman-teman ini akan berhasil dalam mengemban tugas. Satu pesan saya, tidak ada salah prajurit, yang ada salah komandan itu. Artinya apa? Ibu bertugas membina yang di bawah. Jadi sekali lagi RNI di Satuan Polisi Pamung Praja, saya pakai istilah itu, bahwa tidak ada salah prajurit, yang ada salah komandan. Maka untuk mencapai keberhasilan itu, pemimpin itu akan berhasil kalau anak buahnya hebat-hebat. Baru pemimpinnya bisa berhasil. Tugas ibu adalah membina mereka.

0: Saudara, serah terima jabatan kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Fak-Fak berlangsung di kantor Satpol PP Fak-Fak dengan suasana hikmat. Dalam kesempatan tersebut, kepala Satpol PP Kabupaten Fak-Fak yang baru, Angelina Silveva, menyampaikan sambutan perdananya di hadapan jajaran ASN Satpol PP Fak-Fak. Dalam sambutannya, Angelina Silveva menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Fak-Fak atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban jabatan sebagai kepala Satpol PP. Ya, secara khusus menyebut bupati, wakil bupati, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung penunjukannya. Ia menegaskan amanah yang diterimanya merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, tugas sebagai kepala Satpol PP bukanlah hal yang sangat ringan dan memiliki beban yang cukup besar di pundaknya.
1: Saya menyambut

yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Fakfak. Ini merupakan penghormatan, merupakan penghargaan kepada saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. Tentu bukan tugas yang ringan. Beban berat ada di pundak saya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Karena semenjak saya datang di kantor ini, mungkin baru pertama kali saya injakan kaki di kantor ini. Tetapi sejujurnya adalah saya juga orang Papua yang kemudian hijrah keluar. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan, support dari kita semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita, yakni penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan juga ketertiban umum

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Fak-Fak memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dengan dukungan jaringan yang memadai. Hal ini dilakukan guna menjamin proses perekaman hingga pencetakan dokumen kependudukan tidak mengalami hambatan. PLT Kepala Sdukcapil Kabupaten Fak-Fak Berti Riawaru menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi berbagai potensi gangguan jaringan yang kerap terjadi di daerah. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran pelayanan publik. Ia menjelaskan selama ini jaringan utama yang digunakan dalam pelayanan berada dalam kondisi aman. Namun demikian, pihaknya juga telah menyiapkan sistem cadangan untuk menghindari gangguan yang dapat menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.
1: Kalau jaringan aman, terus kemudian kami juga punya Starlink. Jadi kita siap. Kalau jaringan gangguan, ada Starlink, terus ada juga lah namanya LD, Long Distance. Long Distance itu maksudnya kita ini kan kalau ada gangguan daerah jaringan, biasanya kita langsung tidak pakai server daerah, kita langsung server ke pusat itu pakai LD. Ada kami punya akun LD yang disiapkan oleh pusat, jadi kalau ada gangguan langsung kami pakai LD. Jadi tidak lagi tergantung ke daerah, kita langsung ke pusat. Jadi jaringannya langsung ke pusat. Jadi memang kita sudah siasati hal-hal yang nanti terjadi. Semisal ada gangguan perekaman ataupun pencetakan, itu di daerah terkait dengan server jaringan, itu biasanya kami punya LD. LD itu yang langsung ke pusat, tetap pelayanan tetap jalan. Jadi memang tidak ada alasan pelayanan tidak jalan, karena semua sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Begitu untuk mengantisipasi hal itu kan ada LD, long distance itu terkait dengan kalau ada masalah, tetap kita pakai, kita punya ID pusat untuk langsung kita perekaman maupun pencetakan.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Papua terus mendorong penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak KLA melalui pemenuhan 5 klaster utama dan 24 indikator yang menjadi acuan nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjamin hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KD Kabupaten Papua, Santi Kristin Empatiran, mengatakan prinsip utama dalam penyelenggaraan KLA adalah non-diskriminasi, melalui kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat. Ia menjelaskan dalam implementasinya terdapat 5 klaster yang menjadi dasar pelaksanaan KLA.
1: Salah satu yang menjadi prinsip untuk itu ada non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup tumbuh kembang, dan partisipasi dalam bentuk suara anak. Nah, di sini termuat di dalam untuk 5 klaster, klaster hak sipil dan kebebasan ya. Kalau sini kalau bilang hak sipil itu berarti hak anak salah satunya mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan kartu identitas anak. Terus ada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Salah satunya itu kita bisa peran penting orang tua untuk mencegah jangan sampai terjadi perkawinan anak. Itu salah satu hal yang sangat penting. Kalau mau dilihat di Kabupaten Papua sebenarnya banyak anak-anak sudah menikah di bawah umur. Itu ya bahkan yang memang terdata di kami, bahkan yang tidak terdata. Tapi itu informasi memang masyarakat di sekitar untuk menyampaikan. Dan di situ kami juga sangat berterima kasih karena masyarakat juga memerankan peran mereka untuk bagaimana menyampaikan ke kami yang kami tidak tahu bahwa sebenarnya fak-fak ini banyak anak-anak yang salah satu karena pergaulan bebas, terus karena putus sekolah. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster keempat, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster kelima, perlindungan khusus.

0: Kampung Werpigan mulai menjalankan program kerja tahun 2026. Hal itu menyusul pencairan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan dana tersebut telah dicairkan. Pencairan dilakukan pada Selasa 5 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, setelah pencairan dilakukan, pihak kampung langsung menyiapkan pelaksanaan program. Salah satu program prioritas yakni penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Kita berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat Kampung Werpigan.
1: Di tahun 2026, dana kampung lebih khusus Werpigan, APBN tahap 1 sudah dicairkan pada hari Selasa. Dan saat ini disiapkan penyaluran BLT kepada 15 penerima manfaat.

0: Badan Pusat Statistik BPS secara serentak di seluruh Indonesia mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten Fak-Fak sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data terbaru terkait kondisi ekonomi di berbagai sektor usaha. Kepala BPS Kabupaten Fak-Fak, Pardu Nasmoko, menjelaskan rangkaian kegiatan sensus telah dimulai sejak awal Mei 2026. Tahapan awal difokuskan pada pendataan usaha besar ataupun perusahaan skala besar yang ada di wilayah Fak-Fak. Menurutnya, pada tahap ini, metode pendataan dilakukan melalui sistem Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI. Melalui metode tersebut, BPS akan mengirimkan tautan pengisian data kepada perusahaan besar melalui email maupun aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp.
1: Bagaimana dijadwalkan bahwa 1 Mei sampai 31 Agustus BPS melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026. Untuk saat ini di bulan Mei ini rangkaian kegiatan sudah dimulai, di mana yang pertama untuk di bulan Mei ini kita fokus untuk pendataan pada usaha besar atau perusahaan besar. Jadi nanti pendataan melalui sistem CEWI itu nanti kita akan melakukan blasting via email ataupun WA. Jadi nanti ke perusahaan-perusahaan besar tersebut, nanti harap banyak perusahaan tersebut atau usaha besar tersebut dapat melakukan pengisian secara mandiri melalui link yang sudah diberikan. Jadi nanti isian-isian dari sensus ekonomi nanti dari secara mandiri oleh perusahaan atau usaha besar nanti akan melakukan pendataan. Jadi saat ini untuk di bulan Mei fokus di situ. Selain itu, di bulan Mei ini juga kita masih melakukan sosialisasi terhadap stakeholder-stakeholder usaha-usaha yang ada di seluruh wilayah termasuk di Fak-Fak. Jadi rangkaiannya masih berjalan di bulan Mei ini. Salah satu tentunya adalah kita tetap melaksanakan sosialisasi baik stakeholder untuk usaha-usaha UMKM dan segala macam ataupun mungkin dari OPD ataupun dari asosiasi. Jadi nanti kelanjutannya seperti itu. Jadi bulan Mei ini seperti itu.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikabur di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tolong sudah, bapak cek.
0: Kenapa? Bapak punya listrik padam?
1: Iya, saya punya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat edisi Minggu 10 Mei 2026 berisikan dua pengumuman. Pengumuman pertama berasal dari Panitia Sidang Jemaat GPI Betel Fakfak, ditujukan kepada warga Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman menyongsong hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang ke-81, Panitia Sidang Jemaat GPI Papua Betel Fakfak menyelenggarakan lomba mewarnai berhadiah. Kategori lomba usia 4 sampai 6 tahun dan usia 7 sampai 9 tahun. Biaya pendaftaran Rp100.000 per anak dengan hadiah utama tabungan pendidikan, sertifikat dan door prize menarik lainnya. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 8 Mei sampai 25 Mei 2026. Pelaksanaan lomba tanggal 28 Mei 2026 bertempat di SD YPK Fakfak. Tempat pendaftaran 1. Kios Putih depan Bogani Jalan Ahmad Yani. 2. Pertamini samping Telogia. Syarat dan ketentuan dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Pengumuman berikut berasal dari SMP Negeri 1 Fakfak perihal penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Fakfak. Penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Fakfak masih dibuka, bisa mendaftar dan mengambil formulir hingga tanggal 22 Mei 2026 di ruang sekretariat SPMB SMP Negeri 1 Fakfak. Untuk para calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Fakfak yang sudah mengambil formulir, dapat mengembalikan formulir yang sudah diisi beserta persyaratan mulai tanggal 11 sampai 22 Mei 2026. Calon siswa-siswi wajib hadir menggunakan seragam SD putih merah rapi. Pengambilan formulir setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu, pukul 8 sampai pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Menemani ruang dengar Anda ya di Fakfak pagi ini. Kebersamaan kita di hari ke-10 di bulan Mei tahun 2026, bertepatan Hari Lupus Sedunia, dengan fokus utama meningkatkan kesadaran global, edukasi dan dukungan bagi

lebih baik. Untuk diketahui, lupus merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh salah menyerang jaringan sehat, menyebabkan peradangan kronis. Peringatan ini juga menyoroti bahwa lupus bukanlah akhir, melainkan tantangan yang memerlukan dukungan kolektif.

0: Pemerintah lagi gencar dengan program penanggulangan stunting loh.
1: Iya, aku dengar. Tapi programnya seperti apa sih?
0: Salah satu programnya memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

0: Tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko stunting.
1: Oh, jadi lebih banyak fokus ke pencegahan sejak dini ya?
0: Betul. Selain itu, program ini juga melibatkan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala. Jadi, jika ada tanda-tanda stunting, bisa segera ditangani.
1: Bagus juga ya, kalau begitu ada upaya lain yang dilakukan.
0: Perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kebersihan lingkungan juga faktor penting untuk mencegah penyakit yang bisa memperburuk kondisi anak-anak.
1: Wah, programnya cukup menyeluruh ya. Semoga bisa efektif menurunkan angka stunting.

0: RI Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

Pendengar, perkembangan musik dangdut di Fak-Fak terus menunjukkan tren positif. Tidak hanya digemari masyarakat, musik dangdut juga mulai melahirkan talenta-talenta lokal yang mampu bersaing hingga tingkat nasional melalui berbagai ajang pencarian bakat. Ketua Komunitas Dangdut Kreatif, Jabarudin Lahamundu, mengatakan kualitas penyanyi dangdut di Fak-Fak terus berkembang. Bahkan beberapa penyanyi asal Fak-Fak berhasil lolos hingga ke Jakarta melalui ajang dangdut di televisi nasional. Dikutip dari laman rri.co.id, salah satu anggota komunitas yaitu Fandi mengaku awalnya hanya iseng mengikuti ajang dangdut di salah satu televisi swasta nasional. Namun dirinya tidak menyangka bisa lolos hingga 4 tahap seleksi. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat dirinya semakin percaya diri untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyi. Ia juga menilai keberadaan komunitas sangat membantu para penyanyi muda untuk belajar dan berkembang. Sementara itu, Abbas Indra Sohilau atau Irfan mengatakan minat generasi muda terhadap musik dangdut di Fak-Fak saat ini cukup tinggi. Hal itu terlihat dari antusias peserta pada saat komunitas menggelar kontes dangdut. Meski begitu, Irfan menilai para musisi di Fak-Fak masih menghadapi keterbatasan fasilitas untuk mendukung pengembangan bakat dan produksi karya musik. Melalui perkembangan tersebut, komunitas dangdut kreatif berharap musik dangdut di Fak-Fak semakin maju dan mampu melahirkan lebih banyak penyanyi yang dapat bersaing di tingkat nasional. Ya, pendengar, updatean informasi ini dan informasi lainnya ya bisa Anda akses melalui laman rri.co.id. Dan saatnya kita jelang pukul 7, penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi di antaranya. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusia mendukung tercapainya perdamaian atas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di sela-sela peringatan Perang Patriotik Raya pada Sabtu 9 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Tolchenov, untuk upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di Indonesia. Dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
3: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: An- Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pertamina. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
5: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
4: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak. Sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam, jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
5: Sementara itu di tempat terpisah, perwira pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
6: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita gimana menyaring informasi yang simpang siur, mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
5: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
7: Ya, Pak, tadi seperti tadi ya, kemudian isu SNBT kemarin pertama terkait dengan perubahan penyesuaian harga kemarin. Nah, ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU-SPBU. Yang tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari. Ini kami tambah 190 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
8: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu per harinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400-420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500-520 KL per hari.
5: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungku 2 Surabaya. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan Rp1.000.000. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman Covid dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
10: Jadi DBHCHT ini kita mengajukan sejak zaman Covid lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya. Dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta. Berarti ada 10 miliar 324 juta.
9: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
11: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
9: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP, di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati, dan menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
13: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BUMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Merican, satunya itu di Dandangan, Merican, satunya di Selubalabur. Kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tapi kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
12: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, dua unit motor Datiga, serta sarpas pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
14: Ini kan itu apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres ke Presiden. Ke Presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
12: Lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program untuk tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
15: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulung Rejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulung Rejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangun Rejo, Dusun Tegal Sari, dan Dusun Puh Rejo.
16: Desa Tulung Rejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
15: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
17: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu, ternyata datanya berbeda.
15: Mat Nurkasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Melati Oktawina melaporkan selengkapnya.
18: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Heriza Syafani kepada RRI mengatakan, tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wi-Fi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
19: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana-prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, yaitu bedah buku, ataupun penayangan film-film sejarah.
18: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025, Diana mengungkapkan, sering mengunjungi Perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
20: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, makin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
18: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia, bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berganti Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Klaten semakin ramai. Dinas terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap hewan kurban yang masuk ke pasar hewan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
21: Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Prambanan Klaten cukup ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran ini. Petugas pasar hewan Prambanan Klaten, Markito, kepada RRI membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai tersebut, terutama mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan tersebut. Markito mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit zoonosis.
1: Untuk situasi dan kondisi pasar hewan Prambanan, ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya hari Idul Kurban pada tahun ini. Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan, setiap pon dan legi kita adakan pemeriksaan secara alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
21: Dikatakan Markito, untuk ternak yang masuk di pasar hewan Prambanan kurang lebih 300-an ekor. Ternak sapi tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Sementara untuk harga hewan kurban sekarang ini mulai ada tren peningkatan atau kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 2 juta rupiah per ekor. Untuk saat ini yang banyak dicari masyarakat pada kisaran harga 23 sampai 25 juta rupiah per ekor. Demikian salah seorang pedagang sapi asal Desa Telogo, Prambanan, Klaten, Tolo.
2: Untuk kurbanan, Mas, kurbanan sekarang yang ramai itu bawah 25, di atas 22, 23, 24, 25 itu yang ramai. Ada 2 jutaan. 2 jutaan per ekor nggih. Saya ya pakan sekarang naik, Mas, untuk operasional tinggi. Dan sejak ada PMK kemarin kan peternak banyak yang kurang, pada takut rugi nggak mau. Oh, pembeli naik.
21: Dikatakan sekarang ini pembeli juga mulai ada kenaikan, diperkirakan mendekati Idul Adha kemungkinan akan terjadi kenaikan baik pembeli maupun harga sapi atau harga hewan kurban. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, semangat ya untuk para pendengar yang sudah mulai dengan segala aktivitasnya. Selamat berhari Minggu untuk semuanya. Semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini berjalan dengan baik, dan juga selamat menikmati hari libur. Semoga menyenangkan dan bisa dimanfaatkan hari libur ini dengan sebaik mungkin di saat Anda berkumpul bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi setelah Anda melaksanakan segala aktivitas di tempat tugas dari hari Senin hingga hari Jumat, bahkan hari Sabtu kemarin. Ini saatnya untuk Anda menghilangkan penat ya, membahagiakan diri dan tentunya refreshing juga. Cuaca fak-fak pagi ini nampak bersahabat, siapa tahu ada di antara Anda yang pagi ini lagi siap-siapnya untuk mempersiapkan segala sesuatu, bepergian ke tempat rekreasi. Semoga saja agenda Anda di hari ini berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Tak lupa untuk pendengar saudara-saudari umat Kristiani yang pagi ini juga tengah mempersiapkan diri untuk menuju ke gereja masing-masing melaksanakan ibadah Minggu pagi. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Tuhan memberkati. Nantinya pendengar pada pukul 8.30 kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani, dan pada pukul 9 kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah Minggu dari GPI Betel Fak-Fak. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: beli ini, ini, ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Tahukah Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman, Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm, dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu. Bukan tanpa sebab, karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

Lagu-lagu rohani Kristen sudah kita dengarkan bersama. Salah satu lagu yang baru berlalu, seperti yang kau ingini, merupakan lagu rohani paling populer di Indonesia yang dinyanyikan oleh Natasha Nikita atau dikenal sebagai Nikita. Lagu ini diciptakan oleh Jonathan Prawira dan dirilis dalam album Kuberikan Syukurku pada tahun 2004. Saya masih hadirkan ya pilihan lagu rohani Kristen hingga nanti kita ikuti pelaksanaan ibadah minggu dari GPI Bethel Fakfak. Tetap stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

Satu menit berlalu dari pukul 9 pagi ini, pendengar, kami masih menanti hubungan dengan gereja BTI GPI Betel Fakfak ya, untuk menyiarkan langsung pelaksanaan ibadah minggu pada hari ini 10 Mei 2026. Tetap stay tune terus, dengarkan kami Pro 1 RRI.